sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini hari Rabu. Hari Rabu, ayo kita semangat menggebu-gebu. Hari Rabu, walaupun kisah percintaan kita dan keuangan kita kelebu ya. Yang paling penting jangan sampai kelabu nih ya. Seperti biasa sahabat suara, kalau udah jam 7 pagi, totinya aku akan ngumpul hadir temenin kamu di suara seluruh sampai dengan jam 9 pagi. Mohon maaf, ini jam 7 lewat 7 ya. Banyak banget korupsi waktunya, maaf ya. Soalnya aku agak riuh aja tadi sarapannya sahabat suara ya. Emang sarapan apa? Oh kan gak ada, aku tadi bawa nasi goreng semalam. Jadi ceritanya di rumah itu masak nasi goreng nih sahabat suara. Cuma karena kenyang banget dan ngerasa banyak makan yang lain nih ya. Walaupun gak makan nasi. Jadi aku tuh sebelum nyampe rumah ada makan ayam fast food 4 biji ya. Ayamnya doang. Terus makan donat-donatan, martabak manis tuh. Jadi gak makan nasi lagi, kayak gitu. Makanya aku bilang sama emak semalam, bawa aja gitu. Jadi tadi dibawain sama emak gitu kan, dipanasin segala macem. Ya udah, jadi aku bawa wadah makanan juga gitu loh sahabat suara. Tapi ya tetap ya, aku orangnya gak bisa kalau gak ada krauk-krauknya gitu ya. Jadi hasil tadi juga sempat beli gorengan juga, 3.000. Udah tuh itu doang sahabat suara. Cuma tadi agak panjang aja rutenya, harus ke ATM dulu ya. Karena di dompet gak ada duit cash, mohon maaf nih ya. Sedangkan kita tetap aja sahabat suara, walaupun cashless, kita juga masih tetap butuh cash gitu ya, di dompet gitu. Gitu aja. Terus tadi abis sarapan, nyuci tuh ya. Nyuci wadah makanan dulu sahabat suara. Kalau gak dicuci ya, ya janganlah gitu, karena kita yang makannya gitu kan sahabat suara ya. Jadi kalau wadah makanannya kita yang makan, isinya ya cuci dong ya wadahnya sahabat suara ya. Plus aku taruh di deket tas gitu ya, biar gak kelupaan. Karena emak bakal ngamuk nih kalau kelupaan nih bawa wadah makanannya ya. Ya gak sih buat emak-emak yang lagi dengerin ya. Kalau anaknya lupa bawa botol minuman atau wadah makanan, beuh, ngamuknya minta ampun tuh ya. Dia gak mikirin anaknya, mikirin wadahnya itu loh. Makanya jangan sampai kelupaan ya. Iya. Ya deh, pokoknya kamu yang sedang mendengarkan di perjalanan, seperti biasa aku temenin kamu berkendara buat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga lancar luncur buat semua plannya yang bakal kamu lakukan di hari ini ya. Kalau begitu aku langsung aja buka dengan 3 lagu yang insya Allah bisa membangkitkan semangat kamu di pagi hari ini, dan juga seenggak-enggaknya bisa nyanyi-nyanyi di perjalanan juga.

0: salah satu lagu yang sebenarnya aku suka banget ya. Jadi Soul Vibe itu kan lagunya city pop banget nih sahabat suara. Dan ini salah satu yang aku suka banget. Ada Soul Vibe dengan Gombali. Siapa yang pagi hari udah digombalin sama gebetannya, sama pacarnya, sama pasangannya. Walaupun dengernya genyi ya, tapi rasanya happy aja gitu sahabat suara ya. Oke, langsung secara full aku puterin buat Tutrut. Ada Hi-Fi, Jatuh Bangkit Kembali, Marion Jola dan juga Rai Putra dengan Jangan, dan Soul Vibe dengan Gombal.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Iswara. Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

sesungguhnya. Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku Okan Ngemul, siaran di Suara Seru. Dan baru aja mulai dibuka dengan 3 lagu. Ada Hi-Fi dengan Jatuh Bangkit Kembali, kemudian Marion Jola, Ray Putra dengan Jangan, dan barusan kamu dengerin salah satu lagu favorit aku, ada Soul Vibe dengan Gombal. Jadi kalau kamu yang pengen ngegombalin gebetan kamu, pasangan kamu, atau pacar kamu, bisa menggunakan lagu ini ya. Gombalnya diganti dong, jangan bapak kamu, ya misalnya, ya gak sih? Atau misalnya, kamu tau gak perbedaan kamu dengan bulan, misalnya gitu kan. Atau gini, ada gak yang ngombalinnya kayak gini, kamu tau gak persamaan kamu sama bulan? Gak usah mau ya. Kenapa kan gak usah mau kalau digombalin apa persamaan kamu sama bulan? Hey, bulan tuh bolong-bolong loh. Gak halus permukaannya gitu, jadi kamu bolong-bolong tuh ya. Astaga, dada aja, gak bercanda aja sobat suara ya. Anyway, kita gak pungkiri lah sobat suara, namanya juga dalam sebuah hubungan ya, ada bumbu-bumbu yang membuat seru, dan itu adalah gombal. Ya gak sih? Coba, acungkan jari kamu di tempat masing-masing. Siapa yang sampai detik ini belum pernah ngegombalin gebetannya, pacar, atau pasangannya? Ada. Kayaknya enggak sih ya, pasti ada lah gitu sobat suara. Walaupun ya gak sering-sering banget lah, karena bisa jadi kamu tipikalnya juga gak romantis-romantis amat, ya gak sih? Atau mungkin kamu tipikalnya word of affirmation, ya gak sih ya tipikalnya. Tapi kamu bisa jadi langsung act of service atau physical touch juga, ya gak sih ya. Nah tapi sebenarnya kamu bisa cari aja di Google, sebenarnya memang dengan ngegombal itu bisa membuat apa ya, kayak ikatannya tuh lebih kuat aja gitu sahabat suara gitu ya. Karena seru, lucu, ya gak sih ya. Tapi sebenarnya gini sahabat suara, kadang-kadang begitulah ya, namanya juga lagi relationship ya. Biasanya kalau lagi relationship ya banyak hal-hal yang kadang-kadang yang ngebuat kita itu melakukan sesuatu yang sebenarnya gak menjijikan tapi seru gitu ya, ya gak sih? Lagi falling in love tuh kayak gitu sahabat suara ya, kayak bukan kamu gitu ya. Iya kan? Nah tapi memang gak dipungkiri lah ya, kadang-kadang ya begitulah namanya sebuah romantika hubungan gitu kan ya, suka gak suka ya begitulah yang terjadi, dan kita pasti akan mengalami juga, ya gak sih ya. Nah jadi ceritanya gini sahabat suara ya, aku pengen cerita sedikit aja. Jadi kemarin kan aku ngopi ya, habis ngopi terus aku makan, habis makan balik gitu kan. Tapi sebelum balik aku beli makanan dulu nih buat di rumah, ceritanya begitu ya. Muter-muter lah bingung mau beli apa gitu, mau beli roti bakar tapi bosen. Alhasil apa yang aku lakukan adalah aku belilah martabak Bangka, tapi dia harganya murah lah gitu, sekitar 10 ribuan lah gitu sahabat suara ya. Dan akhirnya aku belilah itu di dekat taman TVRI, jadi aku beli di situ karena emang udah lama aku pengen nyobain gitu sahabat suara. Kalau martabak yang 5 ribuan ya, yang martabak apa tuh ya, Padang atau apa ya, lupa aku. Kalau kan dia adonannya kayak adonan pancong ya sahabat suara, ini menurut aku ya. Nah kalau ini beneran kayak martabak gitu loh, maksudnya gimana sih nyebutinnya. Susah juga sih aku pokoknya mendeskripsikannya, intinya real martabak gitu. Kalau yang 5 ribuan kan dia kayak adonan-adonan ya tadi kayak kue pancong gitu sahabat suara. Ya udah aku belilah gitu kan. Jadi aku belilah yang kacang itu 12.000, yang coklat sama keju gitu kan. Dan memang dia itu enggak gede sahabat suara. Jadi kecil, tapi menurut aku untuk orang dua cukup sih ya gitu ya. Jadi aku beli 3 kotak tadi. Sambil nunggu, sambil aku ngobrol sama yang jualan, kebetulan yang jualannya masih apa ya, anak-anak muda lah gitu, masih bocil lah gitu sahabat suara ya. Nah, jadi aku tuh markirlah di samping gerobaknya gitu kan. Nah, di samping gerobaknya itu ada motor gitu, enggak tahu motor siapa gitu kan. Ya udah, jadi aku nunggu sambil berdiri, sambil dia masak yang dagangnya gitu kan. Nah, tiba-tiba ternyata motor samping aku itu punya seorang cowok yang bareng ceweknya. Ini kayaknya ya sobat suara kalau aku lihat ya. Karena gak mungkin

0: kalau temenan pegangan tangan kayak mesra gitu kayaknya nggak mungkin ya gitu ya. Terus akhirnya aku ini kan orangnya tipikalnya pemantau ya sobat suara, penglihat gitu loh sekitar aku gitu ya. Jadi aku liatin tingkah laku mereka berdua ini ya di taman TVRI itu. Terus lucunya adalah aku nggak expect kalau mereka tuh bakal kayak lagi main FTV gitu ya, kayak lagi di adegan salah satu scene adegan film India gitu. Yaitu apa? Jadi ketika cowok ini sudah naik motor, mereka mau balik kayaknya sambil nentengin tas cewek ini. Ya, tas cewek beneran ya, tas cewek bukan tas yang di belakang ya, tas cewek beneran yang di lengan gitu loh, sobat suara. Terus ditarik tuh tangannya sama si cowok gitu kan, buat si ceweknya naik ke motornya, mungkin mau balik gitu kan. Tiba-tiba tau gak sobat suara? Tiba-tiba si cewek itu gak jadi naik, terus dia lari gitu, lari. Lari-lari di taman, sumpah gak bohong. Terus si cowoknya tuh kayak ketawa-ketawa gitu, terus dia langsung ngunci lagi stang motornya, terus dikejarnya tuh. Kayak lah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dikejar tuh sama si cowok. Terus mereka tuh kejer-kejeran sobat suara di taman itu, sumpah. Di taman TPR itu mereka kejer-kejeran berdua. Ya Allah, terus aku liatin kayak, wah fix ini adegan film India nih. Sumpah, dengan ngiterin kayak area pemainannya segala macem gitu. Terus akhirnya ditarik gitu tangannya gitu. Terus sambil ketawa ketiwi merekanya, ya Allah. Terus aku sambil nungguin martabak sambil, ya Allah genyiknya anakku. Dalam hati aku berkata gitu sama suara, ya Allah genyiknya anakku. Tapi gak bisa dipungkiri kayak, ya aku gak menyalahkan itu juga sobat suara. Karena kita pun juga pernah begitu gak sih? Kayak kita tuh pernah merasakan era-era seperti itu gitu loh ya. Ya Allah sumpah lucu banget. Terus mereka pegangan tangan sambil ketawa ketiwi. Terus akhirnya mereka balik gitu kan. Si cowok naik motor. Terus sambil si ceweknya belum naik, tapi masih pegangan tangan sama cowok itu sambil ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya mereka naik, terus ketawa ke TV, terus akhirnya mereka pergi gak pakai helm berdua. Ya Allah. Terus aku tuh yang gak habis pikir tuh kenapa si cewek lari-lari ya, kayak mau minta kejer gitu loh. Itu sih kayak, aduh apa sih gitu. Dan itu kejadiannya habis maghrib sama suara, sumpah gak bohong. Aku tuh kayak, ya Allah ini orang kenapa berdua ya, percintaan remaja ini ya. Percintaan anak muda ini ya. Nah, tapi baik lagi sama suara, ketika aku ngomong genyi itu ya. Ya tapi aku bisa memaklumi lah maksudnya. Maksudnya ya itu orang tuh pasti akan, apa ya kita bilang ya, bucin ya, bucin-bucin pada waktunya gitu. Melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar logika gitu loh ya. Gitu, jadi aku tuh sambil senyum-senyum aja sih ngelihatnya gitu kan. Astaga, tapi si penjualnya ya, yang bocil-bocil penjual martabak ini lucunya nyeletuk juga gitu. Nojing kok budak doi kok ini lucu nian, katanya begitu. Berarti mereka juga sebenarnya terdistract juga gitu sama kelakuan dua anak muda ini gitu loh ya. Jadi tuh aku kesannya kayak aku tuh kakak mereka gitu loh ya. Gitu aja sama suara. Jadi ya gak masalah sih menurut aku ya. Ya balik lagi itulah yang namanya kalau lagi falling in love ya. Karena kamu tahu sendiri lah sobat suara, orang yang paling susah untuk dibilangin ya, ya itu adalah orang yang lagi falling in love. Ya itu, dia bisa menjadi sesuatu yang mungkin dia tuh happy banget yang begitu ya. Walaupun bagi kita kayak, ya apaan sih gitu ya. Gak apa-apa, tapi kamu pernah gak melakukan yang begituan tuh sobat suara ya? Maksudnya kayak melakukan sesuatu yang terlalu dramatisir gitu percintaan kamu gitu ya. Ya tadi kayak lari-lari, dikejar, pengen dikejar gitu. Astaga, ngelihat mereka berdua ini ya. Rasanya kayak, aduh, aku pengen juga yang merasakan beginian ya. Udah lama nih gak merasakan yang seperti ini. Cuma aku sadar diri sobat suara, kayaknya kalau misalnya nih ya, aku punya agak gebetan ya, terus dia posisinya lari-lari kayak gitu, aku bakal marahin dia sih ya. Ya kenapa emang dimarahinnya? Iyalah ngos-ngosan aku tuh kalau diajak lari-lari. Jadi mending duduk mantep aja.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Manusia mana sih yang gak butuh kepastian? Pengennya ya kita itu dijauhkan dari kata nunggu lama. Mau itu dalam urusan pekerjaan, percintaan, apalagi sahabat suara ya. Atau nungguin apapun lah gitu ya. Nah apalagi kalau momennya ini adalah POV-nya kita ambil pas lagi nonton film atau drama favorit. Terus tiba-tiba di mana harus adegan-adegan klimaksnya gitu kan ya. Ya ampun, tiba-tiba buffering sahabat suara. Auto buat bete ya, buat pusing juga gitu ya. Tapi tenang. Ini ada solusinya kalau kamu yang sering mengalami hal yang seperti itu ya. Dijamin ini gak akan bete dan juga anti pusing pas nonton. Jadi caranya adalah kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan dan terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Jadi kalau mau maraton series, film, variety show atau semuanya bisa tanpa takut untuk nge-lag. Jadi kalau bisa beli paket pilihan dari Simpati sekarang juga dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Dapatin di outlet terdekat sahabat suara ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin aku. Oke, ngemul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, ini ada sebuah kabar gembira ya. Dan mudah-mudahan ya, kamu juga yang sepertinya akan melangsungkan hal ini di weekend besok, semoga lancar luncur lah Sahabat Suara ya. Yes, ini kabar bahagia tapi juga mengejutkan sebenarnya Sahabat Suara, karena aku kaget pas ngeliat di Instagram ternyata kabar ini muncul ya. Jadi Dua Lipa itu akhirnya resmi menikah dengan Callum Turner. Jadi mereka menikah dalam upacara yang intimate banget dan private di minggu kemarin, 31 Mei 2026 di Old Marylebone Town Hall di London ya. Jadi pernikahan ini juga sudah dikonfirmasi sama sebuah label mewah juga, karena Callum Turner ini atau suaminya Dua Lipa ini memakai busana rancangan khusus dari tempat mereka gitu ya. Dan gimana cerita gitu ya, jadi foto-foto di media sosial sebenarnya sudah banyak beredar ya, terutama juga ada foto di mana Dua Lipa sama Turner juga meninggalkan balai kota dengan senyuman lebar merekah mereka sambil dikelilingi sama orang-orang terdekat gitu ya. Dan memang sebenarnya di Desember 2024 Dua Lipa sama Callum Turner ini sudah resmi bertunangan setelah ada relationship selama 1 tahun gitu ya. Dan di waktu itu juga menampilkan cincin terpasang di jari Dua Lipa juga gitu kan. Dan memang ini sebenarnya ya sekali lagi cukup mengagetkan ya Sobat Suara ya. Karena tiba-tiba langsung menikah aja gitu kan ya. Tapi ini sih yang sebenarnya dinanti-nanti ya gak sih ya. Tiba-tiba nikah ya. Tiba-tiba dapat kabar aja gitu kan ya. Nah ternyata nih Sobat Suara, ini kisah cinta mereka berdua ini sebenarnya menarik banget ya. Karena berawal dari sebuah hal, ujung-ujung akhirnya mereka berrelationship gitu ya. Jadi ini kalau aku sempat baca di haibuna.com ya. Jadi di mana juga berdua mereka ini itu sering banget ya, bisa dibilang hubungan mereka benar-benar harmonis banget dan jauh dari sorotan kontroversi gitu ya. Dan ternyata di apa namanya cerita sederhana kisah cinta mereka ini sebenarnya benar-benar luar biasa, di mana ternyata mereka berdua itu sebenarnya sering terlibat atau berada di lingkaran pertemanan yang sama dan menghadiri acara yang sama bareng teman-temannya juga gitu ya. Nah jadi Dua Lipa itu pernah cerita kalau mereka ketemu kembali, Dua Lipa sama Callum ini, di sebuah restoran di Los Angeles, dan mereka sama-sama membaca buku yang sama, lagi ngebaca buku yang sama, yaitu The Trust karya dari Hernan Diaz nih Sobat Suara. Ya, terus dikonfirm nih sama Callum, iya benar banget tuh kejadiannya, intinya begitu Sobat Suara ya. Jadi ketika mereka ketemu lagi, mereka tuh saling ngobrol gitu gara-gara membaca buku yang sama tadi. Dan tahu nggak Sobat Suara, yang bikin GG-nya adalah mereka tuh sama-sama baru menyelesaikan bab pertama dari buku itu gitu, pas jadi berdua tuh pas gitu loh ya. Jadi di halaman yang sama gitu, kurang lebih begitu ya. Dan akhirnya dari situlah mereka ya panjang cerita gitu ya, dan akhirnya berrelationship udah sampai dengan sekarang sudah menikah juga. Wah luar biasa ya. Dan kabarnya juga cuma beberapa orang sih Sobat Suara yang datang, karena benar-benar pernikahan Dua Lipa sama Callum Turner ini cuma ya benar-benar intimate banget Sobat Suara. Bahkan kalau di aku baca detik.com itu malah cuma, kalau kata petugas kantor catatan sipil yang di sono tuh ya, yang di London ya, bilang itu cuma sekitar 7 atau 8 orang doang tuh yang datang. Bayangin tuh, benar-benar intimate Sobat Suara ya. Ya mungkin ada yang lain juga gitu kan, tapi maksudnya berarti gak banyak-banyak banget gitu loh, luar biasa ya. Selamat buat Neng Dua Lipa dan juga Callum Turner ya, semoga sakinah mawaddah warahmah ya, dan semangat untuk menjalankan biduk rumah tangganya ya. Dan aku hanya berpesan saja, jalanilah hidup ini bersama-sama walaupun suka dan duka. Sok-sokan nyeramain orang udah nikah. Aku aja belum nikah.
1: Kamu sedang mendengarkan Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, aku pengen ajak kamu buat belanja di Alfamidi dan kamu di sini bisa tebus terus murahnya. Periode 1 sampai 15 Juni ini menarik banget. Hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000. Untuk salah satu produk ada 1 piece 5 days 5 days Croissant cheese, Choco banana pandan kaya 60 gram, 1 piece sedap bumbu pelezat sapi ayam 250 gram, 1 piece lung inhaler minyak kayu putih roll on 15 ml, juga ada minuman 1 piece outside barista blend choco malt straw 200 ml, atau 1 piece Milo hati coklat choco cereal nutri choco banana TP 150 ml, 1 piece Hamilton C1000 kaleng 330 ml all varian. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 kamu juga bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Ada 2 pieces Promina Puff 15 gram all varian untuk varian sama, 2 pieces Bell Foods RTG Sosis 55 gram all varian bisa mix, 1 piece Parotti Cream Meses Arnon Cream Meses 200 gram, juga ada 2 pieces Softex Panty Down Siri Green Tea isi 20, 1 piece Super Pell pembersih lantai refill 740 750 ml all varian, atau 2 pieces New Milk Tea Choco Hazel Tea Teh Tarik Matcha Latte botol 330 ml untuk varian sama. Dan kamu bisa pilih 2 produk loh. Ada juga nih, dengan belanja Rp100.000 kamu bisa juga tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 pieces Coco Crunch Nese Trix Cup 30 gram untuk varian sama, 2 pieces Hello Panda 42 gram all varian dengan varian sama, atau 1 piece ABC Kecap Manis Refill 685 gram dan produk non-food. Ada 1 piece Emron Sampo Black & Shine Hair Fall Control Hijab Clean and Fresh Anti Hair Fall 170 ml dan bisa langsung pilih 3 produk juga. Hemat banget pastinya di Alfamidi. Jadi sekali lagi aku ajak kamu buat belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Langsung aja datengin Alfamidi terkait lokasi kamu. Informasi lebih lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ko. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku. Oh, kan ngembul siaran di Suara seru. Anyway, sahabat Suara, siapa sih kamu yang punya temen yang dia itu kerjaannya ngopi melulu ya, tapi sering banget cerita, aduh ekonomi lagi susah nih, ekonomi lagi sulit nih, tapi dia selalu saja ngopi gitu. Ada nggak ya? Atau bisa jadi kamu adalah orang yang sering banget ngopi ya, tapi juga nggak dipungkiri juga berkeluh kesah soal ekonomi yang sulit, tapi ngopi jalan terus nih sahabat Suara. Itu aku sih sebenarnya ya. Nah, jadi aku sempat lihat di postingan Instagram di Jambi Express ya, dengan postingan kayak gini nih. Ekonomi sulit tapi ngopi 20 ribuan setiap hari masih slow aja. Mungkin kamu kena lipstick effect. Nah itu. Jadi ada istilah nih sekarang nih sahabat Suara, sebenarnya udah lama sih ya, tapi muncul lagi dengan istilah lipstick effect. Nah, siapa tahu kamu merasakan juga nih sahabat Suara ya. Jadi kalau kamu atau teman kamu atau orang lain ya yang memang uangnya nggak banyak, masih susah mencari tambahan pendapatan atau pekerjaan misalnya, tapi kalau untuk ngopi, nggak masalah mau dia ngerogok duit 20 ribuan sampai 50 ribuan lebih malahan setiap hari gitu ya. Malah dia nyantai-nyantai aja gitu. Ya walaupun beliannya promo segala macam, tapi tetap aja duit ya gitu sobat Suara ya. Nah, ternyata ini gak melulu soal hobi atau gaya-gayaan, tapi tadi ya, nama istilahnya adalah lipstick effect. Jadi kalau di sini disebutkan, lipstick effect itu adalah fenomena psikologi ekonomi di mana masyarakat cenderung menahan membeli barang mewah berharga besar, tapi tetap membeli barang-barang kecil yang terjangkau tapi bernilai emosional atau estesi untuk menghibur diri di tengah ketidakpastian atau krisis ekonomi. Kita tahu lah ya, sekarang ini Indonesia terutama sahabat Suara ya, itu kondisinya yang benar-benar bikin kita mumet. Nah, bisa jadi ada kaitannya dengan tadi aku sebutkan nih sahabat Suara. Kita tahu dengan kita nongkrong, kita ngopi ya, entah kopinya americano, mau itu aren kek, mau itu caramel macchiato, mau itu matcha kek, coklat kek, mau itu caramel macchiato, mau itu matcha kek, coklat kek, mau itu macam-macam lah gitu ya.

0: gitu ya. Kamu merasa ada sensasi yang bikin kamu tuh tenang, kayak cooling down. Itu tuh yang enggak bisa dibeli tuh sobat swasta lagi ya. Dan justru kamu makin fokus aja buat entah berpikir atau ngerjain apa gitu kan ya. Nah itu, jadi begitulah sobat suara. Dan istilah lipstick effect ini dipopulerkan oleh Leonard Lauder di tahun 2008. Dan dia sempat cerita kalau penjual lipstick dia di perusahaannya justru melonjak setelah peristiwa serangan teroris tahun 2001 gitu ya. Jadi di sini disebutkan pada masa resesi atau krisis ekonomi, seseorang mungkin nggak sanggup punya beli baju baru maksudnya, atau mobil mewah segala macam, tapi mereka punya anggaran untuk beli lipstick kelas atas sebagai bentuk self reward atau pelipur lara. Nah itu maksudnya konsep lipstick effect yang muncul pertama kali tuh sobat suara ya. Dan di sini pun sebenarnya aku baca-baca juga di Google, ternyata manjang nih, bukan cuma mas beli kopi doang, tapi beli parfum. Nah itu juga sama tuh ya. Jadi beli parfum itu kan sama bentuknya kayak lipstick tadi. Jadi self reward buat diri sendiri. Wangi itu kadang-kadang nih sobat suara, bukan untuk orang lain, buat diri sendiri. Kan seneng kita nyium kita diri kita wangi gitu kan ya. Terus di sini aku juga baca bentuknya pun juga bisa tiket konser. Ya itu juga bisa. Ya karena kenapa? Karena dengan konser kita nyanyi-nyanyi, ada kepuasan tersendiri, keluar emosi kita segala macam gitu sobat suara ya. Gitu. Jadi kamu jangan remehkan orang-orang yang punya konsep lipstick effect ini ya. Mungkin dia mau beli barang-barang mewah nggak ada tuh, tapi buat kopi tiap hari gas terus. Malahan kadang-kadang nih ya, nggak masalah nggak makan, yang penting ngopi jalan terus. Nggak, jangan, tetap ya. Kalau mau ngopi silakan aja, tapi makan dulu tetap ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: anaknya. Gak suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Iswara,
4: memainkan musik pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara yang mau belanja, ya udah belanja di Alfamidia aja, dan di sini kamu bisa tebus terus murahnya. Periode 1 sampai 15 Juni ini menarik sangat, hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus seharga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu piece 5 Dates Croissant Cheese Choco Banana Pandan Kaya 60 gram, satu piece sedap bumbu pelezat sapi ayam 250 gram, satu piece Lang Inhaler minyak kayu putih roll on 15 ml, juga ada minuman satu piece Outside Barista Blend Choco Choco Malt Straw 200 ml atau satu piece Milo Hati Coklat Choco Cereal Nutri Choco Banana TP 180 ml, satu piece Sema Viton C 1000 Kaleng 330 ml all varian, lalu dengan belanja Rp75.000 kalau bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Ada 2 pieces Promina Puff 15 gram all varian untuk varian yang sama, 2 pieces Bell Foods RTG Sosis 55 gram all varian bisa mix, 1 piece Parotti Cream Meses Arnon Cream Meses 200 gram, juga ada 2 pieces Softex Panty Daun Sirih Green Tea isi 20, 1 piece Superpel Pembersih Lantai Refill 740 760 ml all varian, atau 2 pieces New Milk Tea Choco Hazel Tea Teh Tarik Matcha Latte ya, botol 350 ml untuk varian yang sama. Kemudian kamu juga bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 pieces Coco Crunch Nestle Trix Cup 30 gram untuk varian yang sama, 2 pieces Hello Panda 42 gram all varian untuk varian yang sama, atau 1 piece IBC Kecap Manis Refill 685 gram dan produk non-food. Ada 1 piece Emeron Shampoo Black and Shine Hair Fall Control Hijab Clean and Fresh Anti Hair Fall 170 ml dan bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya di Alfa Midi, jadi ayo belanja ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Selain itu juga bisa berburu ya produk hemat di TTM. Info lebih lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin aku akan ngemul siaran suara seru. Dan barusan kamu dengerin terbaru dari Andi Rianto dan juga Nicky Becker dengan Sumpah Mati. Ya, jadi ini versi Nicky Becker, yaitu adalah runner up dari Indonesian Idol ya, 2026 nih sahabat suara. Oke, okay, anyway sahabat suara, jadi beberapa hari yang lalu atau kemarin ya, aku lupa kapan, aku sempat kasih tahu kamu kalau rencananya minggu ini akan ada launching Car Free Day di Palembang ya. Kita tahu Palembang lagi gencar-gencarnya soal Car Free Day dan benar-benar warga Palembang menyambut antusias. Terbukti aku lihat ya di Instagram video-video itu rame banget orang-orang yang pada ke Car Free Day. Walaupun baik lagi ke Car Free Day, walaupun ada yang olahraga, macam-macam aktivitas ya. Ada yang cuma sekedar jalan-jalan, ada yang cuma pengen jajan, ada yang pengen foto-foto, it's okay lah sahabat suara ya. Nah, jadi kan awalnya plannya itu minggu besok ya, 7 Juni 2026. Tapi ternyata dibundur nih sahabat suara. Jadi aku baca dari detik.com, pemerintah kota Palembang akhirnya memutuskan untuk memundurkan peluncuran atau launching dari Car Free Day yang awalnya sekali lagi 7 Juni 2026 ya minggu, menjadi minggu depannya lagi. Yaitu adalah 14 Juni 2026. Dan ternyata kenapa bisa diundur, Okan? Jadi diundurnya launching ini karena Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, itu tidak bisa hadir di tanggal minggu besok ya, 7 Juni 2026. Kayak gitu. Makanya, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Palembang, Isnaini Madani, menjelaskan dan bilang ya, kalau penyesuaian jadwal ini ya tadi, setelah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kayak gitu ya. Karena baik lagi, ya ini acara yang sangat besar sih ya sahabat suara. Kayak gitu, makanya sekali diundur lah. Kayak gitu ya. Dan harapannya mudah-mudahan bisa semuanya teragendakan dan semuanya pada datang ya. Karena memang Wali Kota Palembang Ratu Dewa juga menginginkan kalau peluncuran program Car Free Day ini dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Kayak gitu, karena bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap program dari pemerintah kota gitu ya. Dan yang pastinya juga sahabat suara, kita tahu sekali lagi Car Free Day Palembang memang direncanakan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyediakan ruang publik buat masyarakat untuk olahraga, aktivitas, dan menikmati kawasan kota yang bebas dari kendaraan bermotor dan asap apapun ya dalam waktu tertentu. Kayak gitu, jadi diundur nih sahabat suara ya. Dan jujur aku udah sering banget juga nih cerita ke on air ya, ke kamu juga nih, kalau emang aku tuh pengen banget datang ke Car Free Day sahabat suara. Ya pengen sekedar jalan-jalan aja gitu kan, keliling-keliling, foto di Jembatan Ampera ya, ngelihat Sungai Musi, receh banget sih sebenarnya ya. Tapi emang gimana, emang bener loh, coba kita tanyakan pada diri sendiri, emang ada di handphone kita foto di Jembatan Ampera? Nggak ada. Sumpah, aku sepanjang hidup tuh belum ada loh. Jadi kayak gimana ya kalau misalnya ngajak orang lain nih ke mau foto di Jembatan Ampera, aku aja belum gitu loh sempat suara. Kayak gitu, tapi nggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi silakan diramaikan nih sahabat suara, tapi tadi ternyata launchingnya diundur ke minggu depan ya. Dan semoga lancar luncur untuk persiapannya. Dan sekali lagi semoga ini menjadi salah satu daya tarik juga ya. Dan semoga kita sebagai warga juga ikut meramaikan. Dan harapannya satu juga sih ya, jangan lupa untuk maintenance sih ya. Balik lagi mungkin untuk pemerintahnya atau pihak terkait juga, jangan lupa maintenance keamanan, parkir, kebersihan juga. Ini buat kita-kita juga sebenarnya, buat masyarakat juga nih sahabat suara, maintenance kebersihan juga ya, agar apa, agar Car Free Day ini ya semuanya enak ya gitu kan. Jadi semuanya nggak ada hambatan, nggak mau lagi tuh ada yang viral-viral di medsos lah soal parkir lah, soal inilah, soal itulah gitu kan. Jadi harapannya benar-benar pas Car Free Day semuanya lancar-luncur. Aku datang ah, doakan ya sahabat suara ya, siapa tahu ketemu jodoh pas Car Free Day.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Plan khusus pelanggan setia Alfamidi.
1: Wah, geledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
0: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan geledek gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Aku udah selesai siaran buat hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Selamat melanjutkan aktivitas, lancar luncur aktivitas hari ini. Jangan lupa banyakin minum air putih, pakai sunscreen kalau keluar, pakai jaket. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar ya. Dan kalau ngantuk, gerakin badan. Boleh buat lihat pemenangan kek, atau gerak sana sini juga boleh lah sahabat suara ya. Jangan lupa nanti dengerin jam 11 nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia, dan mulai follow media sosial Iswara. Kalau gitu, sekali lagi ya, aku akan kembali dengan itu si suara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan.

0: 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.

0: 난 주호진 씨가
1: 하! No like me. 루, 과자주가 하비스. 에, 랑가는 온통 주게 이거든 하비스. Seriously, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Dengarkan suara di Bandung.
4: Baca.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Disco Lazy Time tadi lagu yang disenandungkan oleh
1: Rino.
0: Rina Ang Ang Ang.
2: Iya itu dia.
0: Yong
2: itu bisa jadi buat tanya Gina tuh ntar tuh Adis tuh? Channel. Kak Gina mau nanya, nyamuk kalau dikasih obat kenapa malah mati bukannya sembuh? Ah itu. Nanti kita tampung ya.
0: Eh, aku lagi nonton ini nih.
2: Apaan
0: udah
2: tuh?
0: Mulai nih. Indonesia Open jam 9.
2: Indonesia Open pagi amat mulainya jam 9.
0: Lah dari jam 9.
2: Enggak pada sarapan dulu itu atlet-atletnya.
0: Atlet mah sarapannya jam 6, jam 7 dulu.
2: Ya Allah pagi bener.
0: Nah iya.
2: Mana Indonesia nih? Open tayang mainnya di mana sih?
0: Eh, kok belum mulai sih? Jam 10 kali ya?
2: Jam 9.
0: Oh iya, salah gue. Oke, gue liatnya di sini nih berarti. Kalau ditayangin di RCTI Plus sahabat suara.
2: Plusnya plus apa sih bang kalau boleh
0: plus,
2: tahu?
0: Plus.
2: Oh plus
0: iya,
2: plus.
0: Plus bayarnya soalnya. Soalnya kayak bayar ini pak.
2: Apa?
0: Bayar langganan gitu buat seminggu gitu pak.
2: Oh iya. Gitu.
0: Yoi.
2: Ada berita apa nih bang dari seputar bulu tangkis?
0: Nah ada kabar menggembirakan. Kemarin kan gue bilang sayang banget Ubed gak bisa nemenin Jojo sama Alwi.
2: Iya.
0: Karena poinnya belum mencukupi.
2: Iya.
0: Untuk masuk ke seri 1000.
2: Iya.
0: Emang rezeki gak bakal kemana.
2: Kenapa ya? Kita kena tepok sih?
0: Iya. Emang rezeki mah gak bakal kemana.
2: Rezeki gak kemana. Orangnya yang emang kemana-mana.
0: Si Kun Lafut.
2: Iya.
0: Perwakilan dari Thailand.
2: Iya.
0: Mundurin diri.
2: Kenapa?
0: Ya mungkin kinerja gak bagus. Jadi kena layoff.
2: Oh gitu.
0: Salah dong.
2: Presiden. Nggak,
0: dia masih cedera dulu.
2: Kun Lafut cedera.
0: Iya padahal Kun Lafut kan jago banget.
2: Kok diganti dia orang Indonesia kan di Thailand.
0: Berarti ini berdasarkan ranking loh.
2: Berdasarkan ranking.
0: Iya jadi rankingnya si Ubed ini.

0: kayak tipis-tipis banget untuk masuk ke seri Seribu.
1: Sama Kun Lavut.
0: Enggak, jauh dong. Kun Lavut ranking 2 di dunia.
1: Lah, katanya berdasarkan ranking kamu bilang
0: iya,
1: tadi.
0: Iya, misalnya ranking 10, sampai ranking 10 itu bisa masuk ke seri Seribu. Nah, oh, si Ubet ini ranking 11.
1: Jadi dimasukin ke seri Seribu.
0: Iya.
1: Oh gitu. Kirain kalau Thailand diganti sama Thailand. Kalau Indonesia ya diganti
0: kalau
1: sama Indonesia.
0: Kalau untuk Thomas Cup sama Uber Cup mungkin begitu ya. Karena kan melakukan pertandingannya itu by tim ya gitu. Tapi kalau ini enggak, kayaknya berdasarkan ranking deh.
1: Kun Lafut enggak diganti nama Kun Fayakun.
0: Lucu juga kamu ya.
1: Ya lumayan bang, kecil-kecilan.
0: Jadi lanjut, sedikit informasi untuk pertandingan Indonesia Open hari ini ya. Mau yang mana sih lo? Naik turun, naik turun, naik turun. Bikin orang puyeng aja suruh bacanya. Si buluk. Hari ini di lapangan atau di court 1 ada Lani Tria Mayasari sama Apriani Rahayu lawan Yuki Fukushima sama Mayu Matsumoto. Ini berat.
2: Berat, jujur.
1: Yuki sama Mayu ini hebat.
0: Ini kalau gak salah ranking 5 ya, kalau gak salah ya.
1: Berat. Oh gitu.
0: Ini berat sih. Berat. Sedangkan Lani sama Apriani itu belum dapat nomor unggulan.
1: Gitu ya, terus
0: yang terbaik aja lah ya. Ini di jam 9.50 baru mulai ya. AKA match kedua deh kalau gak salah.
2: Iya, match 2.
1: Okay. Itu di lapangan 1.
0: Lapangan 1.
1: Yes. Yang ada sorot kameranya di lapangan berapa?
0: Dua-duanya ada?
2: Dua-duanya.
1: Oh, ada.
0: Jadi kalau di court 1 itu disiarinya di RCTI. Sedangkan kalau di court 2 itu di iNews.
1: Oh, satu Yo, grup. Kalau court 3, Bang?
0: Court 3 enggak ada. Kita cuma di Indonesia apa cuma main 2 court.
1: Oh gitu. Ya. Kalau gitu kita bisa main-main santai di court 3.
0: Ada court 3.
2: Bisa minjem.
0: Tapi Indonesia. Sorry guys.
1: Sewa lapangan.
0: Sorry sahabat suara. Ada court 3 tapi enggak ada pemain Indonesia.
2: Oh,
0: enggak ada pemain Indonesia.
1: Ya, kalau bukan pemain Indonesia kagak disiarin, enggak masuk TV dia. Enggak. Ya, kasihan
0: gelap. Tapi pinternya gitu loh. Pinternya Indonesia tuh gitu. Ya udah misalnya si MNC Group ini, ya udah gue cuma bisa 2 channel nih yang nayangin. Gimana caranya semua perwakilan Indonesia mainnya itu di court 1 sama court 2.
1: Oh,
0: karena
1: gitu.
0: Di court 3 gue gak bisa nayangin nih. Jadi gak ada tuh pemain Indonesia di court 3.
1: Oh, padahal kameranya ya, kan tinggal digeser pakai roda kan kameranya.
0: Oh, gak bisa Nul. Gak bisa Nul. Geser-geser gitu di live gitu gak bisa.
2: Itu kan court 3 kosong.
1: Lah iya. Lah ntar anak gue sewa lapangan di situ.
0: 50 ribu sejam Nul masih disana.
1: 50 ribu sejam iya. Sih lebih murah daripada lapangan yang biasanya.
0: Iya, tapi gak, tapi disorakin tuh.
2: Bubar gitu.
0: Ada Amalia Cahaya Pratiwi sama Siti Fadia itu menghadapi Baik Hana sama Lee Sohe. Ini juga berat banget.
2: Berat, karena.
0: Baik Hana ini kalau enggak salah unggulan 1 apa unggulan 2 gitu.
1: Lah kan dia baik. Kalau dia baik mah kasih aja kali baik. Aja dia kasih kemenangan sama kita.
0: Namanya Baik Hana bukan berarti dia orangnya baik, belum tentu ya.
1: Oke.
0: Kemudian ada Fajar Alfian sama Fikri. Ini akan menghadapi Chen Boyang sama Liu Yi. Ini harusnya bisa karena Fajar sama Fikri kan unggulan ketiga. Sedangkan lawannya belum. Tiga pak.
2: Nah kemarin baru naik pak
0: BWM. Itu ranking.
2: Oh itu ranking. Oh sih.
0: Kali ini unggulan di kompetisi ya.
1: Lu gak ngerti sih lu. Makanya lu kurang paham. Banyak nonton
2: Bener.
1: Tadi itu ranking. Kalau ini
0: unggulan
1: nomor tiga.
0: Unggulan ketiga.
1: Unggulan
2: di
1: ketiga
2: kelas, di kelas.
1: Unggulan ketiga di sini nih nanti.
0: Di mana?
1: Di lapangan satu. Iya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang terbaru,
3: terabsurd,
0: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Sahabat suara, tahukah kamu kalau hari ini bertepatan dengan Hari Sepeda Sedunia?
1: Yeay, tepuk tangan.
0: Tapi menurut gua, Indonesia itu kurang pengguna sepedanya untuk aktivitas hari-harinya.
2: Bener.
3: Ya, nggak jadi tepuk tangan.
2: Untuk COVID tuh orangnya itu.
0: Tapi mudah-mudahan kalau kayak di Singapura ya, di sana tuh pada banyak yang naik sepeda. Bahkan kalau di tempat wisatanya ya, sepedanya itu jadi rebutan. Ya Nul, ya terakhir ya Nul ya.
3: Iya.
0: Sampai kita mau ngambil aja, diambil lagi. Saking jadi alat transportasi yang emang digandrungi aja gitu di sana tuh.
3: Kalau
0: gitu.
3: Di Singapura, kalau di sini kan hanya untuk alat menyapa. Sepeda.
0: Sepeda. Hari ini ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk mendorong masyarakat menggunakan sepeda. Mengendarai sepeda dianggap memiliki banyak manfaat bagi manusia maupun lingkungan karena sepeda adalah salah satu sarana transportasi yang murah dan juga sehat.
3: Jalurnya nggak ada.
0: Ada.
3: Emang ada.
0: Tapi walaupun emang belum lengkap di semua ruas-ruas jalan.
3: Suka diambil lama. Motor.
2: Suka jadi parkir taksel.
3: Iya. Atau taksi online parkir. Di situ.
0: Salahnya kan berarti bukan di pemerintah ya. Udah disiapin, ada aja yang salah menggunakan fasilitas itu. Berarti betul. Kan di SDM-nya Nindul.
3: Betul.
0: Selain itu, penggunaan sepeda tentu akan punya dampak baik pada lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon.
3: Emisi gak
0: ada,
3: ya.
0: Gak ada asapnya. Itu permisi ya gitu.
3: Makasih.
0: Sepeda akan kalau mau plesetan selesain ya. Dulu. Jangan dipotong.
3: Oh, kelewatan tapi nanti Bang pleset.
0: Jakunnya diselepet nih. Sepeda akan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas udara yang bersih dan juga bebas kemacetan.
3: Nah, itu.
0: Tapi kalau aku tanya nih dulu, kamu mau gak dari rumah ke Iswara pakai sepeda?
3: Itu baru aku mau tanya ke kamu.
2: Nah, itu dia coba.
3: Dari rumah ke Iswara.
0: Jujur aja, aku sih kayaknya
3: aku
0: gak
3: sih
0: sanggup
3: yes.
0: Deh.
3: Aku yes.
0: Apaan dulu kamu dari rumah ke Kelapa Gading aja gak sanggup?
3: Lah kan kita berdua mas, aku dibonceng.
0: Lah gua jantung iya, sehat betis yes. Bucat dong.
3: Lah iya kan kita kemana-mana berdua. Kalau naik mobil kamu yang nyetir, aku kan duduk di sebelah.
0: Enggak, serius aku nanya.
3: Naik sepeda begitu.
0: Mau gak ke tempat kerja kamu naik sepeda?
3: Ya kalau jaraknya 500 meter sih.
0: Enggak sekarang dari rumah ke sini. Dari Pulau Mas ke Cilandak. Ini Cilandak ya?
3: Ke Cilandak. Ya kalau sampai sini boleh bobo sih. Gak apa-apa.
0: Tapi kayaknya capek dulu, jauh banget.
3: 20,
0: naik mobil aja lama.
3: Itu dari rumah ke sini kurang lebih tuh 20 kilo.
0: 25 kilo.
3: Bayangin aja kalau setiap hari kayak begitu.
0: Kalau santai udah gitu berdiri jalan oke lah. Masih oke lah mungkin.
3: Berarti
0: ya.
3: Kita berangkatnya jam 3 pagi.
0: Nggak
3: setiap hari.
0: Ya Allah.
3: Kalau santai PR kan?
0: Banget.
3: Ntar kita bertidur di rest area.
0: Berarti jawabannya nggak bisa ya? Nggak bisa.
3: Nggak
0: ya?
3: Bisa deh kayaknya aku kecuali dibonceng sama kamu.
0: Nggak bisa juga. Boncengnya juga pegel tahu pantatnya.
2: Iya benar.
0: Iya.
4: Abunya berdiri pak, pakai jalur di belakang.
3: Oh capek banget dong.
0: Terakhir kamu naik sepeda dul?
3: Terakhir naik sepeda yang itu.
0: Yang pasti covid itu ya.
3: Yang ketabrak
0: ya.
3: Oh iya yang hampir ketabrak itu yang kamu tarik udah habis itu aku trauma nggak mau naik sepeda lagi.
0: Gue terakhir ya itu juga kayak.
3: Iya. Habis kan nggak ada.
0: Oh enggak, aku beberapa kali masih ke masjid sempat tuh belum punya motor.
3: Oh iya naik sepeda.
0: Naik sepeda tuh ke masjid. Kalau lu? Dra?
4: Pas pandemi sih. Dari Bintaro ke Sarinah.
3: Oh. Dari Bintaro ke Sarinah, jauh
0: lumayan
3: dong.
4: Lumayan.
0: Lu punya sepeda bang?
4: Ada lah gue.
0: Minjem?
4: BMX. Pakai BMX dulu.
0: Serius punya BMX dong?
4: Serius ada.
3: Wow.
0: Gaul banget BMX. Temennya Arman Maulana nih. Lu?
2: Udah lama banget, udah lama banget. Gue udah banyakan sepatu roda sekarang. Kalau sepeda terakhir SMA kayaknya deh. BMX juga.
0: Tapi masih inget cara naik sepeda gak?
2: Masih.
3: Tapi sekarang kan sepeda juga banyak dialih fungsi jadi alat tulis kan?
2: Hah? Apa kok gitu?
0: Sepeda apa tuh?
3: Sepedol. Sepeda kurang ya, nanti aku cari lagi
0: ada
3: yang lainnya.
0: Ada sepeda-sepeda yang paling gaul.
3: Apa tuh?
0: Kekinian.
2: Apaan?
0: Fiksi. Sepeda.
3: Apa sepeda.
2: Sudah enggak bukan. Bukan.
3: Minta lagu aja bang. Kurang ini kayaknya iya.

0: botol baru tahu loh. Bentar, sama penonton lain.
1: Tadi kan ngebahas sepeda ya?
0: Iya. Ah, mau main tebak-tebak aja dia deh, kayaknya. Gue rasa sih kesana ya.
1: Buah-buah apa yang...
0: Oh jadi buah? Tadi sepeda?
1: Enggak, buah-buah apa yang sering ada di alat transportasi? Kan alat transportasi dong, sepeda alat transportasi. Buah yang sering ada di alat transportasi.
0: Buas.
1: Apa buas?
0: Bus.
1: Buah salosa?
0: Bukan, buas, bus. Maksudnya bus. Jauh,
1: buas jauh. Apa? Buahnya apa?
0: Buah.
1: Buah apa yang sering ada di buahnya. Transportasi, alat transportasi?
2: Paya.
1: Apa paya?
2: Buah pepaya.
1: Ya apa? Kenapa pepaya?
2: Enggak tahu, kayak ada aja gitu.
0: Ada gitu pepaya di alat transportasi.
2: Gue lihat sih banyak ya.
0: Pepaya? Gimana maksudnya? Apa kemana ya? Arahnya?
1: Pepaya yang mana nih? Iya. Berarti udah jatuh banget tuh.
0: Udah jatuh banget lagi.
1: Ayo, buah-buah apa yang sering ada di transportasi?
0: Kiwi.
1: Kenapa kiwi?
2: Bang kiwi bang.
1: Tahu nggak? Tahu dari sini ya?
0: Enggak.
1: Pasti tahu kamu lihat.
0: Gak ada jok kiwi. Coba cari di situ.
1: Ada tadi ada.
0: Emang ada?
2: Kenapa kiwi?
1: Bang kiwi bang.
2: Enggak, dia kenapa?
0: Enggak tahu bahkan.
2: Asal aja
0: gue. Tadi gue tiba-tiba aja kiwi gitu, tiba-tiba lo bilang kiwi bang. Iya bisa juga tuh.
1: Matiin berarti nih.
0: Gak ada mas. Percaya sama aku.
1: Lanjut.
2: Buah.
0: Aduh, Gina tuh punya banyak nih.
1: Apa aja deh buah.
0: Bentar dulu ya.
1: Peralatan dapur yang paling romantis.
2: Apa tuh? Panci.
0: Peralatan dapur yang paling romantis.
2: Panci?
0: Apaan sih?
2: Cobek.
1: Kenapa cobek?
2: Karena suka ngulek.
1: Enggak. Aduh, itu mah enggak romantis.
2: Apa dong?
3: Peralatan rumah tangga ya?
1: Iya, dapur.
0: Dapur. Apa ya?
1: Dapur yang paling romantis.
2: Dapur.
3: Yang romantis.
1: Romantis?
3: Centong.
1: Salah.
3: Cen, tong.
1: Salah. Jangan ngintip TikTok ya.
0: Apa ya?
2: Loyang.
1: Apa loyang? Lo gue sayang. Salah.
3: Loyang gue goyang.
1: Salah.
0: Apa nih?
1: Talenan.
3: Kenapa?
2: Kok?
1: Talenan maka tak sayang.
0: Talenan maka tak sayang. Ya. Aduh Gina tuh punya lagi deh. Apa ya?
3: Oh itu kan... Apa tak kenal maka tak sayang? Kalau hewan yang gak saling kenal apa?
1: Hewan?
3: Yang gak saling kenal.
0: Tak kenal. Asing.
3: Bukan.
1: Gajah. Hewan yang tidak saling mengenal.
2: Gajah.
3: Gajah itu. Apa dong? Ikan asin.
0: Ikan asing. Ikan asing. Nih ada lagi ya, masih tentang makanan-makanan kan.
3: Satu menit lagi nih bun.
0: Bawang apa yang sering pergi-pergi?
3: Bawang yang sering
0: pergi-pergi.
1: Bawang yang sering pergi-pergi.
2: Oh gue tahu ya, ketebak.
1: Bawang Bombay.
2: Salah.
0: Iya lagi.
1: Kenapa?
0: Bawang Bombay.
2: Giras.
0: Sayur apa yang suka nelepon?
3: Sayur.
1: Lalapan.
0: Bukan.
1: Lelepon jadinya kan?
0: Bukan.
1: Apa dong?
0: Ayo, sayur yang suka telepon.
2: Sayur.
3: Aduh,
1: sawi.
3: Sawi.
2: Sayur kol.
0: Ya, sayur.
2: Buluk.
0: Kok ada tahu sih?
3: Coba bun, bahasa Inggrisnya berpikir apa sih bun?
1: Think.
3: Bahasa Inggrisnya laki-laki apa sih, Pak?
1: Man.
3: Kalau bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis terus.
1: Think man sweet.
0: Mentingin.
3: Bukan.
0: Apa ya?
3: Nyerah.
1: Bahasa Inggrisnya apa?
3: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Manting sweet.
0: Apa ya?
1: Gak tahu.
3: Ting-ting bukan permen.
0: Aduh, ting-ting bukan. Ting-ting gak rudang.
3: Ya.
0: Gue selamat, ya Allah.
1: Gue rasa. Yaudah lah, pamit yuk.
0: Terima kasih ya.
4: Dengan tebak-tebakan
0: nih, padahal gak jelas. Ada banyak yang ngasih tebak-tebakan di TikTok. Nanti besok kita main lagi lah insya Allah ya.
1: Gak apa-apa, kita lanjutin aja di TikTok ya. Tapi kita harus closing dulu suaranya. Suara Surya harus kita closing dulu karena udah jam 10. Kita ketemu lagi besok seperti biasa ada jam 7 ya.
0: Dadah.
1: Terima kasih. Have a nice day semuanya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
1: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
1: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah gak berfungsi.
0: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
1: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
0: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
1: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya nonaktif. Rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
2: Keras. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
1: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
1: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
1: Apa?
2: Chewy.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
2: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
1: Kok rudal berurat sih?
3: Kok urat sih?
2: Karena ada gambar-gambar gitu.
0: Tato gitu.
3: Ada tato. Kok ditato?
1: Iya,
2: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
0: Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
2: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
1: Nemu aja lagi bilang.
3: Sandi apa yang sakit hati?
1: Apa?
3: Sandi warna cinta.
1: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
2: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
1: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
1: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
1: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
1: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
1: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang
1: iya.
3: Setiap hari.
1: Setiap hari. Sandi
2: ini
1: yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
2: Uci,
1: makasih
2: Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
2: Nanti lagi.
1: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

104,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat!

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Astrid dengan Terpukau, lagu keempat di 10 lagu keren yang menemani sahabat suara dari jam 11 sampai jam 12 siang. Halo, selamat pagi menjelang siang sahabat suara. Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 2 siang yang pasti dengan lagu-lagu Indonesia. Dan juga kalau kamu mau cerita seputar apapun yang terjadi pagi ini atau kemarin, silakan voice note 0816 114 1014. Live TikTok nanti ya. Saya rapi-rapi dulu. Agak kurang ends nih, alias kurang enak ya. Rambutnya belum diset, asik. Kita lanjut ke lagu selanjutnya.

Novi Widianto, Andi Rianto, Roni Parulian dengan Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi. Dodo Harahap masih bersama kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan.

Masin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ada 3 lagu lagi, sahabat suara, di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Hari Rabu, pertengahan minggu. Saya mau cek dulu ya, untuk WA di 0816-114-1014. Hai, lagi mau cerita nih, dok, karena hari ini, hari kedua masuk kerja, malesnya Tuhan. Wah, sampai nyebut loh ya. Semoga tidak banyak meeting yang lebih dari 45 menit karena kerjaan banyak banget. Itu dia. Faedahnya meeting adalah jangan suruh semua tim ngumpul karena mereka punya kerjaan.

0: Tiara Andini dengan Adu Bola Mata di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ini merupakan lagu terakhir dari 10 lagu keren putaran pertama. Siapin, mau makan siang apa sahabat suara supaya moodnya lebih baik lagi di hari Rabu ini. Yang pasti masih akan lanjut terus sampai jam 2 siang, Dodo Harahap di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Sahabat suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, sahabat suara, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Suara warga Indonesia memutarkan

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Kejaksaan Agung dikabarkan menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta pada Rabu 3 Juni 2026. Para karyawan sementara waktu tidak diperbolehkan masuk dan diminta menunggu di luar gedung.

sentimen global. Pelemahan juga dipicu tingginya permintaan valuta asing dan ketidakpastian geopolitik yang membuat pelaku pasar cenderung memburu aset aman. Sementara itu, pergerakan mata uang Asia mayoritas turut berada dalam tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Memasuki jam makan siang, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih bersama kamu di 10 lagu keren tanpa

Kasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Gokil, potong patah. Rif dengan Bunga di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Diulang lagi kayaknya ya, malam sahabat suara ya, lagi ngobrol ya. Hai, apa kabar sahibat? Tumben rambut berantakan habis rider kayaknya. Yuh, anak motor dipikir saya ya, buh. Padahal mah, ini udah di waxing. Rambutnya bukan di waxing dalam artian dicukur, tapi udah di wax gitu ya. Tapi, ini namanya rambutnya belum di trim, jadinya ya sudah berantakan gitu ya. Lanjut ke lagu selanjutnya.

setelah Eat Gitaf featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Dodo harap sampai jam 2 siang di Suara Suara Warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: Karena dia dengan lama-lama di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini weekend bakal seru banget karena dari Jumat sampai Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, ya, tanggal 5 sampai 7 Juni 2026, Isuara mau ngajak sahabat suara ke Cilak Sudirman karena ada Isuara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Tanggalnya 5, 6, 7 Juni 2026, karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Isuara. Jumat 5 Juni, ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore, dan Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita juga akan ada pre-love. Jadi langsung aja datang, makan burger bareng dan bersenang-senang di Isuara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman, karena semua burger milik Allah.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
4: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP, program ini memberikan bantuan

beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, sudah jam 1 siang. Seperti janji saya, sahabat suara yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, akan ngobrol di Indokustik. Jadi kalau udah Indokustik, berarti ada musisi yang sudah datang ke lantai 6 Wisma MRA, studionya Iswara. Gak cuma sendirian. Jadi kalau sahabat suara, lihat langsung di live TikToknya Iswara, at iswara.network. Ada empat cewek cantik banget. Saya jamin mereka udah mandi ya. Bukan berarti radio sekarang tuh udah gak boleh gak mandi, karena semua udah ada kamera. Yang pasti ngobrol bareng Starby.
3: Hai.
2: Hai-nya aja domisol ya. Ada yang do, ada yang mi, ada yang sol ya. Dodo, dan juga ada Agoy, produser saya sini di belakang. Jangan itu sempit. Dan juga Starby, kenalan dulu ya. Ini adalah aku nyebutnya grup, girl band,
3: girl group.
2: Yeah. Apa yang bedanya girl group sama girl band ya?
4: Band. Apa band ya? Mungkin kan lebih band kan.
5: Yeah, band
2: ada alat musiknya ya.
4: Yeah,
2: masuk akal. Keren lu guys, beneran ya. Kali ini ada Abel, Sheila, Kezia, Chelsea. Kita kenalan dulu. Abel yang mana Abel?
4: Aku.
2: Halo itu. Ayat buat sahabat suara nih Abel. Ya, terus juga Sheila.
6: Halo, aku Sheila.
2: Aduh, Sheila yang pakai lengan panjang putih ya. Kezia.
7: Hai, aku Kezia.
2: Anak Harley Davidson. Pakai Slayer. Jodoh banget tapi keren gayanya ya. Bokap kayak gitu juga enggak? Pakai Slayer enggak?
7: Enggak
2: gitu juga dong katanya ya. Chelsea, hai.
8: Chelsea.
2: Sekali lagi Chelsea, hai.
9: Hai, aku Chelsea.
2: Iya, baru aku nyalain, maaf mic-nya.
9: Oh,
2: aku sumpah tangan cuma dua, federnya banyak.
9: Oh,
2: iya. Mereka adalah Starby, yang dimana kali ini mereka akan memperkenalkan single terbarunya yang penuh energi dan percaya diri. Judulnya adalah Inferno. Nah, selamat datang di Iswara sekali lagi ya. Senang banget akhirnya bisa ngobrol, kenalan lagi sama sahabat suara. Gimana sih perasaan kalian ya bisa comeback setelah cukup lama dinantikan para Skybee? Skybee ini sebutannya ya?
4: Iya, sebutan fans kita.
2: Asik.
4: Kita maksudnya senang banget sih, karena kita udah lumayan lama juga gak comeback di tahun lalu. Tapi pastinya kita dengan single Inferno ini berharap pada suka sih. Dan yang nanti-nanti tuh gak kecewa gitu sama hasilnya.
2: Oke, okay, ya udah lama banget comeback, tapi kali ini baru single yang terbarunya ini keluar.
4: Iya,
2: sekarang
4: baru keluar lagi.
2: Rilis kapan sih?
10: 24 April.
2: April, Mei, Juni. Sekarang Juni, Mei, sebulanan lalu ya.
10: Wow.
2: Jadi apa perasaannya ketika akhirnya bisa sekarang nih waktunya untuk kembali, dan why?
10: Why?
2: Gila, suara gue udah kayak Mufasa gak? Why?
10: Ya pastinya seneng banget, happy, excited banget. Dan kita juga tahu perasaan Skybee pasti kan kayak udah lama nih kita nunggu, dan kita juga gak sabar. Dan pastinya kita udah menyiapkan single-single lain juga. Jadi kenapa lama persiapan yang comeback sekarang? Karena kita gak cuma persiapin satu. Jadi mohon bersabar untuk para Skybee. Jadi karena kita juga gak sabar ya, kita sendiri juga yang punya projectnya gak sabar untuk comeback lagi gitu. Jadi pastinya seneng banget. Tungguin aja jadwal-jadwal performnya buat
2: asik. Nanti kita akan kasih tahu juga ya di akhir aja, biar nunggu nih sahabat suara. Ntar di akhir kalau penasaran ya, Starby ini mau perform di mana aja, kabarnya mau ke negara selain Indonesia. Tapi enggak tahu, ntar kasih tahu ya. Oke. Ya. Chelsea mau nambahin mungkin?
9: Enggak, udah.
2: Wah, langsung enggak mau, jangan tembak gue. Kamu hijau sekali, alias kamu tuh kayak I'm fine, enggak usah diri. It's okay. Tapi gini sekarang, kenapa akhirnya baru muncul nih si karyanya ini nih, si singlenya ini, kenapa?
10: Kenapa?
2: Karena emang waktunya kah?
10: Iya, memang udah waktunya sih. Dan semuanya udah beres dari music video dan record dan lain-lain. Udah tinggal upload aja gitu. Udah ada timeline-nya juga.
2: Oke. Wah, sangat ini ya, termanage dengan baik sekali. Semoga ini juga bisa menjadi penantian yang cukup lama buat Skybee, yang akhirnya wah, dikasih surprise itu bertahap dan dar. Nah, ngomongin soal surprise, selama masa vakum dari perilisan lagu baru, kalian tuh aktivitasnya apa aja sih Starby ini? Ceritain dong.
4: Kita sebenarnya sekarang udah nggak di dorm bersama, jadi kita sekarang tinggalnya udah masing-masing, jadi kita lebih banyak kegiatan sendiri-sendiri sih. Gitu. Paling kalau untuk kegiatan Starby-nya kita tetap latihan kayak okay. untuk vokal, dance gitu. Itu pasti ada rutin latihan. Terus perform semua sebenarnya masih sangat jalan kayak gitu. Terus kalau sendiri-sendirinya mungkin kebanyakan dari kita pada padel ya.
10: Olahraga sih.
4: Iya, gitu.
2: Di mana biasanya padel? Di enggak usah nama klubnya, nama lokasi aja.
10: Di Bandung sih.
4: Di Bandung.
2: Nah, itu dia sampai suara Bandung ya.
4: Iya.
2: Dekat dari sini udah pada ngarep. Oh, gue mau tonton mereka padel Bandung.
4: Kita dari Bandung semua.
2: Dari Bandung semua. Tapi tadi kalian bilang satu dorm. Itu sebenarnya kalian memang tinggal bareng untuk si Starby ini. Dan akhirnya sekarang mencar tuh gimana jadinya waktunya?
10: Jadi kita pernah tinggal satu dorm, satu rumah untuk nguatin chemistry.
2: Asik,
10: gitu loh.
2: Bener.
10: Selama 2 tahun. Tapi udah gitu kita sekarang ya udah tinggal masing-masing aja sekarang gitu. Karena udah punya kesibukan masing-masing juga.
2: 2 tahun dari tahun berapa ke tahun berapa itu?
10: Tahun 2021 sampai 2023.
2: Itu gimana? Ada kan pem chemistry. Kalau tinggal bareng tuh kan pasti kan ketahuan tuh jeleknya, bad habitnya. Ini kok anduk belum kering udah dilempar kemana? Ada pasti.
10: Ada.
2: Ya, tidak menjudge. Apa yang kalian dapat selama 2 tahun itu? Saling menerima kah? Atau wah udah deh nih kita harus ngebaur, harus ngeblend deh nih.
10: Seru sih, kayak bangun tidur ketemu mereka lagi, mau tidur ketemu mereka lagi, terus lebih banyak sharing, cerita gitu-gitu. Terus apa ya?
4: Serunya kalau pulang kayak ada teman aja jadinya. Biasa kan kalau masing-masing kan pulangnya jadi sendiri. Kalau ini pulang tuh kayak bareng-bareng gitu loh. Jadi enggak sendiri gitu. Kalau di rumah kayak sekarang misalnya aku kalau dari mana pulang tuh sendiri, jadi buka pintu sendiri, gembok sendiri. Pas masuk udah pada tidur gitu. Kalau ini kan kita bareng-bareng ya.
10: Terus siap-siap make up bareng juga, jadi seru.
4: Iya.
2: Oh kayak girl talk gitu ya, ada pillow talk gitu gak sih? Kayak pas mau tidur, ngumpul di kasur.
10: Main game random gitu.
2: Main itu apa namanya, board game gitu gak sih? Kayak jelangkung?
4: Gak. Jangan. Kita board game jarang, tapi mungkin kita ngobrol ya.
2: Ngobrolnya pakai belakangnya in orang gak? Ngobrolin orang.
4: Kita lebih ke curhat masing-masing gitu sih. Kayak misalnya, iya gue lagi gini, misalnya kayak gitu.
2: Seru banget ya. Goy, kita bikin goy. Tapi cowok-cowok malas juga ya. Dorm. Nah ini ngomongin soal singlenya Inferno. Kenapa dipilih menjadi lagu pembuka untuk era barunya Starby?
7: Sebenarnya kita pilih lagu Inferno ini karena dia paling apa ya, paling swag, girl crush, dan ini kayak Starby banget lah lagu yang paling Starby banget dibanding lagu-lagu yang lain gitu.
2: Upbeat kan ya?
7: Iya.
2: Aku lihat music videonya tadi tuh kayak wow. Nanti kita akan bahas juga ya.
7: Okay.
2: Music videonya, konsepnya kenapa begitu ya. Dan buat sahabat sore mau nanya juga, Vitamin C yang baju hitam I love you. Gue dong, heh. Bukan, ada tiga nih. Yang mana?
10: Aku.
2: Oh langsung, hai. Namanya adalah, ini adalah
10: Chelsea.
2: Aku ketukar-tukar antara Chelsea sama Kezia. Kalian berdua baju hitamnya sama ya. Jadi yang poni itu adalah Chelsea, yang itu adalah Kezia. Gitu ya, Vitamin C ya. Kamu kayak mereka dong, pakai nama asli Vitamin C. Jadi ngebahas ya. Well, nanti kita habis ini akan ngomongin soal Inferno lebih dalam lagi. Jadi buat sahabat suara juga yang mendengarkan melalui web streaming di isuaranetwork.com/streaming, silakan boleh chat langsung ke 0816-114-1014. Siapa tahu ya, ada Skybe juga yang lagi dengerin. Pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Isuara.

0: Orang Surabaya, suara warga Indonesia. Dan masih ya, di Indokustik barengan sama Starby. Kekencangan gak suaranya? Tadi ada yang kaget. Cukup ya. Hai, untuk yang baru join, Rina, siang, selamat siang Rina. Dan juga untuk sahabat suara yang melihat langsung di TikTok at isuara.net Network. Ini ada Starby yang akan memperkenalkan kembali singlenya yang sudah rilis bulan April.
1: Ya.
0: Yeah. Yap, yaitu Inferno. Dari judulnya ini seru. Inferno itu kayak ini sebenarnya itu kata-kata retro. Aku ingat ada bikin acara namanya Disco Inferno. No. Seru ya. Nah, jelasin dong kalau versi kalian sendiri, isi dari lagu ini tuh Inferno itu apa? Dari segi judulnya kenapa Inferno, coba ceritain. Go guys, ayo.
2: Belum ngomong kamu.
0: Cisain aja, gak apa-apa. Chelsea.
1: Kalau Inferno Starby itu sendiri tuh menceritakan tentang sebenarnya itu Inferno kan artinya api neraka kan.
0: Api neraka.
1: Cuman itu tuh bukan api neraka jadi perumpamaannya gitu.
0: Okay.
1: Karena di liriknya tuh ada kan kita pokoknya kayak hot gitu loh. Mm-hmm. Kita kayak terlalu hot gitu. Mm-hmm. Terus sama itu tentang apa ya? Apa namanya? Yang kayak kita banget tuh.
3: Jadi kita tuh ini lagu yang sangat mempresentasikan Starby gitu loh.
1: Karena kita kan Starby-nya sih.
3: Iya, jadi kayak kita itu udah kan kita juga udah lama gak comeback kan. Jadi kita kembali itu kita itu lebih panas dari sebelumnya gitu. Kita tuh sepanas api neraka kayak
0: lebih
3: gitu.
0: Lebih on fire gitu ya.
3: Jadi kan ini buat pemulaan era yang baru kan. Jadi kita mau set era baru kita tuh di awal itu dengan hot gitu, dengan panas kayak gitu.
0: Jadi buat sahabat suara, mereka boleh terlihat cantik, feminim, tapi ketika comeback siap membakar ya industri musik Indonesia. Nah, ini Inferno baru tahu api neraka, tapi dalam kiasan ya, dalam perumpamaan. Nah, ini dari sini sendiri kalian kembali bekerja sama dengan, aku nyebutnya apa, Shorel. Yang sebelumnya juga terlibat di Rooftop dan Princess Samurai.
1: Iya, betul.
0: Ceritain dong ke paman, paman jujur dan juga sahabat suara, ngeblank ini kalian, apa yang sudah kalian karyakan ini, boleh ceritakan teman-teman?
1: Jadi Shorel itu pencipta lagu kita, ada 3 lagu berarti, Rooftop, Princess Samurai, dan Inferno ini. Yang pertama Rooftop itu tentang apa?
3: Rooftop itu tentang Starby sih, tentang kita kayak udah di
1: udah
3: top,
1: di atas,
3: udah di atas
1: juga.
0: Di top apa nih? Maksudnya dalam artian karirnya?
3: Karirnya ceritanya tuh kayak kita kan pengennya kita ada di top juga kan, di atas, dan kita kayak bisa ngelihat dunia dari atas sini.
0: Asik.
3: Gitu maksudnya.
0: Helicopter view ya?
1: Terus Princess Samurai juga mirip-mirip, dan Inferno juga mirip-mirip juga tentang kayak gitu ya. Ya, dan ada beberapa project juga yang masih kerja sama-sama Shorel ini. Jadi ya tungguin. Terus apalagi sih?
0: Kalau Princess Samurai itu apa?
1: Princess Samurai tentang sama sih, mirip-mirip
3: ke, lebih ke haters gitu masih. Jadi kayak Starby melawan haters gitu.
0: Ada haters?
1: Oh ya, pasti ada.
0: Kalian menerima haters itu?
1: Pasti ada.
0: Acceptance-nya ada.
1: Kalau ada yang suka, pasti ada yang gak suka. Aku juga sama.
3: Iya.
0: Ada yang sudut bibirnya naik gak? Pasti ada haters. Iya. Gitu. Gue bisa banget lagi matinya. Ada yang apa sih gitu. Atau kalian kayak, oh oke, kita akan.
1: Oke,
3: Karena sebenarnya.
1: Oh ya, kayak
0: menarik nih kalau ngomongin haters nih, paman langsung belok nih ya. Langsung ke kalian nih.
3: Misalkan udah ada haters berarti kita udah kedengeran namanya.
0: Asik, benar.
1: Iya, udah ada yang lirik gitu.
3: Iya, kalau misalnya waktu awal-awal tuh kita belum ada haters, belum ada yang ngehujat, soalnya orang-orang tuh
1: belum
3: kayak siapa lo Starby, ya udah mau dia ngapain juga kan orang-orang enggak peduli. Sedangkan kita udah mulai dikenal namanya, baru kayak mereka cari-cari kesalahan kita. Jadi menurut aku haters tuh sama aja kayak, oh berarti
1: tanda
3: kita
1: udah kesuksesan juga sih gitu.
0: Berarti haters tuh penting menurut kalian?
3: Penting.
1: Iya. Karena yang paling kepo malah haters kan, pada yang paling kepo gitu kan. Starby gini-gini ya ternyata kepo.
0: Bukan kepo, kepo maksudnya.
1: Kepo. Yang paling kepo kan pasti haters kan. Dia pasti perhatiin setiap sesuatu yang kita lakuin gitu loh. Makanya bisa dia bisa komentar gitu. Kayak Starby gini-gini ya ternyata yang gini-gini.
0: Coba cerita ini ngomongin haters agak sedikit keluar dulu dari pertanyaan Inferno. Karena ini menarik dari zamannya apapun itu di industri ini selalu ada haters ya.
1: Benar.
0: Satu haters yang menurut kalian nusuk banget dan ini kayak nggak ada landasannya atau nggak ada dasarnya dari mereka komen itu apa? Yang kedua, haters yang membangun kalian untuk jauh lebih baik lagi itu pernah komen seperti apa? Coba yang pertama dulu yang kayak ini kayak cuma ini doang nih, nyampah doang deh. Apa sih biasanya disampaikan?
1: Lupa sih. Biasanya kalau misalnya
0: garis besar aja biar nggak garis besar aja. Garis besar. Kita belepotan ngomongnya ya. Saya makan.
1: Ketularan aku kayak gitu. Kalau misalnya ada sih beberapa kayak hate comment gitu yang bener-bener emang kayak itu pure nge-hate doang gitu. Jadi dia kayak nge-hate tapi dia nggak
0: ada nggak ada isinya.
1: Iya. Cuma kayak modal cantik doang. Iya.
0: Emang kita cantik gitu ya. Kita cantik kan, guys? Cantik kita.
1: Jadi itu cuma nge-hate doang kan. Beda lagi sama kayak Starby kayaknya mungkin dance-nya nanti gini-gini ya. Lagunya kayak gini-gini, lagunya kurang ini gitu loh. Beda. Jadi kita juga enggak dengerin kan kalau kayak gitu. Kalau kayak ih modal cantik doang ya gini-gini. Ya emang cantik gimana?
0: Mantap. Ya? Itu dia yang kita tunggu-tunggu ya. Balikin lagi bener, guys. Kalau emang ada fakta harus begini langsung ya, clap clap clap ya, finger clap ya. Oke, atau queen clap. Nah, ini kalau sekarang ini udah muncul lagi belum nih haters-haters yang kalian tunggu-tunggu untuk membakar kepanasan kalian ini?
1: Sebenarnya waktu rilis Inferno ada kok, ada juga dan ada juga yang ngebandingin kan sama beberapa grup lain, cuman
3: kita sih seneng sih.
1: Iya,
3: karena komentarnya jadi rame gitu.
0: Seru ya?
3: Iya, dan maksudnya jadi engagement balik ke kita gitu. Jadi enggak apa-apa sih gitu. Toh sebenarnya kita juga udah lama bareng dan kita juga udah tahu gitu kayak oh iya namanya di dunia ini emang gak akan ada yang perfect kan. Jadi pasti akan ada beberapa hal yang mungkin pas kita lakuin oh ya ada yang kurang, ada yang ini, ada yang itu. Dan itu malah jadi motivasi aja sih buat kita gitu. Haters itu malah kadang-kadang ngingetin kita juga beberapa hal yang memang bagus gitu. Tapi kalau misalnya yang enggak, ya kita sih udah terbiasa untuk let it go aja sih gitu. Gak terlalu didengerin.
0: Oke, berarti haters itu tandanya adalah ada yang melihat karya kita ya.
1: Betul.
0: Sedap. Comeback ini juga ternyata membawa kembali nuansa girl crush yang identik dengan Starby. Kenapa kalian masih merasa konsep ini sangat relevan untuk Starby?
1: Sebenarnya sih dari kitanya sendiri juga kita ngerasa kayak emang dari koreo, dari lagu tuh kita cocok banget bawain yang girl crush, yang lebih swag kayak gitu. Terus dari apa ya, vibes kita masing-masingnya juga masuk banget lah gitu si konsep girl crush ini.
0: Wow, oke. Okay. Nah, lalu apa tantangan terbesar ketika menggarap lagu dengan konsep yang powerful? Tapi nanti tahan dulu ya. Ada satu pertanyaan dari sahabat suara namanya Saiba. Mau tanya dari masing-masing personil, role-nya model gimana sih? Kok belepotan juga sih ngetik ya. Role modelnya kalian untuk K-pop siapa sih?
1: Kita kayaknya satu. Coba. Ya, kalau untuk secara grup kita punya satu role model yaitu BTS. Ya karena bukan cuman dari karyanya juga yang dilihat, itu dilihat juga, tapi dari gimana perjuangan mereka dari dulu, dari debut, itu kan benar-benar
3: dari bawah sekali
1: dari Big Hit tuh masih agensi yang kecil kan. Terus mereka kayak ngadain konser gratis sampai mereka sendiri pun nyebarin kayak brosur-brosur gitu untuk datang ke konsernya. Dan sekarang ternyata mereka bisa membuktikan kalau mereka tuh bisa jadi grup nomor satu di dunia gitu, grup K-pop nomor satu di dunia. Nah itu makanya jadi inspirasi untuk kita banget sih untuk Starby itu sendiri.
0: Oke, okay. Tapi kan untuk masing-masing sendiri ada ya, pastinya beda-beda dong ada. Aku tuh dia banget. Dari Chelsea sendiri apa?
1: Kalau aku sendiri, aku pribadi aku role modelnya Jenny.
0: Jenny. Yeah. Kalau Kezia?
2: Kalau aku sih role model tuh aku suka Lisa sama Jihyuk.
0: Lisa.
2: Sama sumpah.
1: Sama.
0: Sama siapa?
1: Aku sama Kezia sama, karena kita sering ngirim-ngirimin video Jihyuk. Iya, guys. Yang kayak, wah gila ya, kayak adore banget sama wanita satu ini tuh kayak semangat banget kalau perform.
3: Energinya tuh, jadi sangat keren. Kayak energinya tuh gak pernah off, gak pernah dia tuh gak pernah nunjukin kalau misalkan dia capek. Pasti capek lah mereka. Betul. Kan perform tour dunia. Tapi kayak gak pernah nunjukin kalau dia tuh capek dan selalu on gitu sih. Dance-nya, nyanyinya, dia tuh bagus banget. Sama kayak Lisa juga gak pernah off gitu di stage.
0: profesionalismenya yang menjadi penyemangat kalian juga. Kalau Abel sendiri?
1: Kalau aku Jenny sama Lisa.
0: Jenny sama Lisa.
1: Yeah.
0: Jenny sama Lisa nih ternyata banyak yang nggak cuma musisi doang, tapi juga yang mungkin yang memang penikmat K-pop juga. Karena aku tidak K-pop. Ternyata Jenny sama Lisa itu banyak banget yang suka. Apa sih yang secara mereka bikin suka tuh apa sih sebenarnya Jenny sama Lisa ini?
1: Kalau aku suka Jenny tuh karena pertama menurutku Jenny tuh punya karisma yang ya udah itu tuh memang anugerah dari dia gitu lahir.
0: Jadi gift
1: kayak
0: ya?
1: Iya, jadi dia tuh kayak auranya memang terpancar aja gitu. Kayak misalnya dia nggak make up atau dia mau pakai baju simple atau gimana pun, dia udah kelihatan aja, oh Jenny gitu. Terus dia jadi banyak trendsetter juga kan untuk beberapa artis lain juga.
0: Gantungan kunci sampai langsung jutaan harganya gara-gara dia pakai gitu.
1: Aku suka juga karena dia udah banyak banget yang apa sih, maksudnya ke film-film gitu juga. Terus udah diundang kemana-mana, maksudnya dia tuh K-pop tapi dia tuh bisa mendunia aja gitu. Kayak kemana-mana, gak cuma di Korea doang.
0: Dia katanya juga udah lagi persiapan High Rocks, kalian tahu kan?
1: Tahu.
0: Jenny.
3: Oh iya?
4: Aku nggak tahu sih itu.
0: Masa?
3: Juga nggak tahu.
0: Oh itu Jennifer Bahdim. Bicara. Jangan serius-serius guys.
3: Tenang.
1: Apa ya? Kok
0: tahu ya? Well nanti abis ini kita main game ya biar nggak terlalu serius.
1: Oke.
0: Okay. Langsung naik moodnya. Sahabat Suara, kita kembali lagi pasti tetap di Suara.
5: Memainkan musik pilihan.
0: Suara.
5: Suara warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap, dan juga
1: Starby.
0: Asik. Sekali lagi, dan juga
1: Starby.
0: Hai, untuk yang sahabat suara nonton langsung di live TikTok di isuara.network. Thank you. Selamat menyaksikan obrolan kita di balik lagu yang gak bisa didengar ya. Kasian. Gak bercanda ya. Well, kita udah ada di segmen yang dimana ditunggu-tunggu oleh sahabat suara ya. Pede aja, padahal enggak ya. Gak ditunggu-tunggu ya.
2: Kita yaitu yang kita tunggu.
0: Oh iya. Yeah. Yeah, oke, okay. Kita akan... Oke, okay, boleh mendekat ke mic semuanya. Kalau yang megang mic, jangan dekat-dekat. Takutnya lipstiknya nempel.
2: Kayak
0: biduan nanti kalau lipstiknya nempel ya. Oke. Okay. Kita, tapi sebelum main game, mau nanya tentang Inferno dulu deh nih. Masih kurang dalam lagi aku nguliknya karena untuk di sebuah industri itu kan selalu ada tantangan ya namanya ya. Kalau makanan kan namanya rantangan, kalau dalam hidup kan tantangan ya. Nah, tantangan terbesar ini menggarap lagu dengan konsep yang begitu powerful, yang katanya juga Inferno banget atau hot, on fire. Tantangannya apa sih yang Inferno ini?
2: Sebenarnya kalau tantangannya, kalau misalnya kita syutingnya sih semuanya lancar-lancar aja. Betul? Cuman mungkin lokasinya pas kita syuting untuk musik videonya itu kita di pabrik kayu gitu. Jadi
0: bukan pabrik gula ya, pabrik kayu ya.
2: Iya, di pabrik kayu. Jadi benar-benar pas kita syuting tuh ada semua buru-buru yang lagi kerja. Oh. Jadi serpihan kayu tuh terbang mana-mana.
0: Serius?
2: Jadi tuh, iya, jadi sampai kita tuh ada yang alergi. Cisiala tuh sampai alergi karena kotor. Iya. Kan.
0: Bersin atau sampai batuk?
2: Enggak, badannya sampai merah-merah bintik-bintik. Jadi kan, dan itu kan pas lagi di syuting kan kelihatan kan. Jadi kita sampai aduh gimana ya gitu. Terus aku juga karena mungkin kan itu bawahnya juga bukan yang lantai gitu kan. Mungkin jadi kena sepatu heels aku copot.
0: Ya,
2: pas lagi dance sampai benar-benar copot banget. Terus akhirnya kita lem pakai super glue dulu kayak gitu-gitu. Jadi lokasi sih mungkin ya yang challenging.
0: Behind the scene-nya seru ya ternyata ya, di balik itu. Yeah. Ya. Sangat enggak pakai AI loh itu. Kalian kan harus bangga loh karena kalian ngalamin alergi,
2: yeah,
0: heel copot ya kan. Kalau dari Chelsea sendiri ada pengalaman apa di pabrik kayu itu?
2: Enggak.
0: Eh, ada yang iseng enggak mulutnya? Ada yang iseng enggak orang-orang di situ?
2: Enggak sih. Enggak.
0: Wah, baik-baik. Pabrik kayu di mana?
3: Pabrik furniture.
0: Di daerah-daerah jangan nyebut.
4: Di Jakarta Utara.
0: Jakarta Utara. Waduh. Keren banget Jakarta Utara, kalian berhasil bikin video klip di sana. Mantap. Panas satu udah pasti ya kan. Yeah. Aku pikir di Bandung. Wow. Berarti nanti bisa bangga ya kalau ternyata Indonesia punya musisi yang di era sekarang ini bikin music video, music klip ini menggunakan benar-benar terjun langsung ke, kalian enggak pakai ini kan? Green screen kan berarti kan.
2: Ada.
0: Maksudnya bukan di studio pure, di studio diem aja. Wow. Gitu kan.
2: Green screennya di situ juga.
0: Wow, keren juga. Banget ya. Kayak nonton BTS atau behind the scene-nya Harry Potter ya. Atau juga Wicked ya. Wow. Oke, okay. Nah, video klip Inferno ini disebut sebagai salah satu karya visual paling stand out dari Starby. Cerita tentang konsep dan proses syutingnya dong.
2: Tadi kan?
0: Udah proses syutingnya cerita tadi dari ya. Si apa namanya si konsepnya ini, kalian tuh ikut terlibat nggak sih sebenarnya?
3: Ikut.
0: Terlibat nggak sih untuk diskusinya?
3: Ikut. Setiap kita mau menyiapkan sesuatu pasti kita itu brainstorm dulu bareng-bareng. Kayak sama-sama berpendapat maunya gimana, bagusnya gimana. Wah. Kayak gitu. Jadi pasti diobrolin bareng-bareng sih.
0: Keren,
3: semuanya.
0: Gak terima jadi ya. Kalian harus ikut dalam proses itu. Betul. Semua ya. Wah, baik sekali manajemen kalian ya. Mau melibatkan talent untuk ngobrol duduk bareng.
3: Iya gitu.
0: Wow, seru.
3: Bersyukurnya
0: sekali.
3: Bersyukurnya gitu sih. Jadi kita bisa berpendapat juga.
0: Oke, guys, ini karena kalian semua berdiskusi ya ketika dalam memproses semua ide-ide. Coba dari sekian banyaknya diskusi ini pasti ada yang paling kan, paling menonjol, paling apa. Kita akan masuk ke game si paling.

0: Cara gue bikinin bambu. Oh ini ya MVP ya di sini.
1: Aku tuh sebenarnya kalau ribet enggak, kalau siap-siap lama iya, tapi kalau mau manggung ribet kayak elu deh, lu banyak ngeluh tahu kadang.
0: Apa? Ya, kita tunggu ya.
2: Iya, pokoknya antara mereka.
0: Kita tunggu di sini mereka jambak-jambakan bulu mata ya.
1: Iya. Kalau aku siap-siapnya lama tapi
2: ya, kalau Chelsea lebih kayak kalau mau performnya dia ribetnya banyak, kayak kostumnya tuh sepatu tuh kayak harus ganti lah, setiap lu harus ganti apa segala, banyak bawaannya tuh banyak banget gitu kalau mau perform. Kalau Kezia lebih kayak aku performnya mau ya mungkin itu, terus kayak mungkin Kezia kayak pengen performnya aku pengen pakai back dancer atau kayak performnya pengen konsep
0: kayak pakai sling dari atas turun ya.
3: Iya, terus kayak nanti ayo
2: ada cover dong, ada ininya gitu.
0: Oh, ada gajah Afrika dong masuk gitu ya.
2: Iya.
3: Kalau enggak kayak yang harusnya enggak dance bikinin koreo lah dikit-dikit gitu.
0: Oh, ide ya.
1: Jadi
0: ide.
1: Pokoknya dua termuda ini
0: coba kita tanya dulu ya, siapa yang paling enggak mau ribet kalau manggung?
3: Satu, dua, tiga.
2: Aku Michelle.

0: Siang hari ini pokoknya saya menjadi Gen Z karena ngobrol bareng sama personilnya Starby, ada Abel, Sheila, Kezia dan juga Chelsea.
1: Hai.
0: Cukup menguras tenaga ya ngobrol sama adik-adik aku ini ya, karena ternyata di jam segini power saya udah mulai turun. Tapi menyenangkan sekali, jadi tahu sekarang ini ternyata Starby ini punya karya baru yang akhirnya bisa memuaskan dan juga bisa mengobati kangennya Skybe. Nah, menurut kalian, ini apa perbedaan Starby yang sekarang dibandingkan dengan Starby yang dikenal publik beberapa tahun lalu?
1: Pastinya udah lebih dewasa.
0: Karena bertambahnya usia ya.
1: Iya, benar. Terus bedanya apa ya? Lebih cuek sih kayaknya sekarang ya. Kalau dulu jujur, kalau aku pribadi nih, aku lumayan kayak baper gitu loh. Kalau baca komen atau apa, kalau sekarang lebih kayak oh ya udah gitu. Terus
2: ya, konsep sih,
1: konsep lagunya sudah lebih yang menyesuaikan umur kita juga, karena dulu kan masih kecil-kecil gitu kan. Kalau sekarang udah pada legal gitu. Jadi bisa eksplor banyak juga gitu.
2: Sama kegiatannya juga sih mungkin. Kalau dulu kan kita masih oh ya papa bareng atau apa. Tapi kalau sekarang tuh Skybe mungkin udah bisa lebih ngelihat kita pribadi masing-masing gitu, karena kita udah lebih banyak kegiatan sendirinya. Kalau dulu kan benar-benar bareng gitu. Sekarang udah banyak kegiatan sendiri, jadi mungkin personality kita masing-masing udah lebih kelihatan kayak gitu sih.
0: Okay. Nah, setelah Inferno, apa sih bocoran yang bisa dibagikan mengenai album terbaru Starby yang akan dirilis tahun ini juga? Bakalan ada atau gimana?
3: Semoga bulan depan ya.
0: Oh, langsung. Oh, bulan depan dor gitu ya.
3: Ya, tapi kalau untuk dari konsepnya gak kayak Inferno, itu beda lagi.
0: Inferies? Lucu gak sih gue?
2: Boleh lah, mulai gak pede.
0: Mulai kayak mundur dari tongkrongan kayaknya gue ya.
2: Karena kita suka nyoba konsep baru.
3: Ya, jadi ini bakal beda juga dari lagu-lagu kita yang sebelumnya. Dan kita bakal collab juga ya di single yang next ini. Sama penyanyi yang keren banget pokoknya.
0: Cowok apa cewek? Udah kepancing lagi mereka. Cewek ya. Eh, kabarnya juga katanya bakal ini ya, melebarkan pasar ya. Ke industri pakan ternak atau mana? Bukan.
2: Kok jadi
0: pertanian. Ke Asia akan, Southeast Asia atau kemana sih?
1: Iya sih. Akan, jadi sebenarnya ada plan. Ada plan yang lagi kita bahas juga sebenarnya. Sebenarnya enggak mau diomongin juga karena belum 100% pasti, cuman ya, doain kabarnya aja. Kita akan ya itulah.
2: kita akan mencoba untuk membawa karya kita keluar gitu sih.
1: Iya.
0: Kau sih juga akan ke Asia ya.
1: Iya.
0: Cuman di Lembang itu apa namanya? Asia Afrika.
2: Gak di Lembang ya.
3: Itu kan di Lembang, please.
0: Ada yang di Lembang, ada taman Asia. Apa ya? Beauty Asia atau apa gitu?
1: Iya, ada Asia Afrika yang di Lembang. Kayak itu ya. Tempat wisata gitu.
3: Iya, kita bakal melebarin tempat wisata sono ya.
0: Enggak dong, kalian Asia yang sesungguhnya ya. Okay. Nah, ini setiap musisi selalu punya harapan. Untuk perkembangan industri girl group, Dok tidur ya dok. Kalau mau kerja tuh tidur dulu. Ada perkembangan industri grup perempuan lah, biar gak belibet mulutnya ya. Di Indonesia sekarang semakin kompetitif. Apa harapan kalian terhadap girl group ini?
3: Sebenarnya kalau untuk dari Starby sendiri, kita juga support untuk girl group lain, apalagi yang baru debut. Kita juga support banget dengan karya-karyanya, karena justru kita harus memperbanyak girl group juga atau boy group juga, pokoknya supaya kita lebih dinotis dan kita akhirnya ada wadahnya gitu loh. Karena jujur untuk wadahnya untuk girl group dan boy group tuh belum ada banyak ya, belum sebanyak itu. Ada tapi sedikit gitu. Jadi kita support aja untuk para grup-grup di Indonesia ini, dan semoga wadah untuk kitanya makin banyak juga gitu, dan makin dinotis juga sama seluruh warga Indonesia ini, dan disupport juga gitu.
2: Betul.
3: Untuk semuanya ya ini gitu.
0: Okay. Sebagai penutup, karena mepet waktu, kita harus dimainkan lagu Starby dengan Inferno untuk menjadi lagu penutup obrolan Indokustik barengan sama Starby. Silakan invite sahabat suara untuk untuk request Inferno di Iswara dan di layanan musik streaming mana aja. Go guys, silakan.
3: Hai sahabat Suara, jangan lupa untuk terus request lagu-lagu Starby dan juga Starby Inferno di Iswara Radio. Dan juga jangan lupa untuk terus streaming music video Starby di YouTube Starby Official. Dan jangan lupa juga buat dengerin terus lagu-lagunya Starby di semua digital platform music. Thank you.
0: Yes, terima kasih untuk Yay. Abel, Sheila, Kezia, Chelsea. Habis ini pasti akan promo ke platform digital lainnya.
3: Iya.
0: Sukses buat semua promonya dan memperkenalkan si Inferno ini. Aku tunggu lagi di karya berikutnya, main lagi ke Iswara. Semoga ketika kesini nanti udah ada sedikit sesajen di sini ya, Ago ya. Ini kosong banget. Saya sebagai tuan rumah malu ya. Ada kopi sih. Cuma 15.000. Bayar sendiri ya. Thank you ya.
3: Thank you. Selamat.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih.
3: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
3: Lain lagi.
1: Susi.
3: Oh, ini yang baru nih. Baru
2: Susi.
3: Nih.
2: Baru, okay. Abang? Manis abang ya. Abang, hah? Abang bisa colok, bukan maksud...
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Kok jadi komunikasi ya sama abang Z ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen...
4: Kalau dingin pengen dingin makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
3: Mantap banget
2: bisa
3: itu.
2: Bisa itu masuk.
3: Belinya di Depok dong?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen...
1: Aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Neymar. Sirku sedikit. Namanya, nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Sambil aku juggling, juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
3: Ngomong sambil ada air di mulut. Oh gitu. Oh, susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku, kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa, kerut dan berkerut?
4: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua,
1: berurat lagi?
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Si Ulfa
1: yang panjang itu adalah sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

dengarkan suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Gas genggam hadiah seru.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Gas, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
8: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
9: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
8: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
9: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
8: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
9: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Indonesia. Sahabat suara, aku pengen ajak kamu buat belanja di Alfamidi dan kamu di sini bisa tebus terus murahnya. Periode 1 sampai 15 Juni ini menarik banget. Hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000. Untuk salah satu produk ada 1 piece 5 days croissant cheese, choco banana pandan kaya 60 gram. 1 piece sedap bumbu pelezat sapi ayam 250 gram, 1 piece lung inhaler minyak kayu putih roll on 15 ml, juga ada minuman 1 piece outside barista blend choco malt straw 200 ml, atau 1 piece Milo hati coklat choco cereal nutri choco banana TP 150 ml, 1 piece Hamilton C1000 kaleng 330 ml all varian. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu juga bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Ada 2 pcs Promina Puff 15 gram all varian untuk varian sama, 2 pcs Belfoods RTG Sosis 55 gram all varian bisa mix, 1 piece Parotti Cream Meses Arnon Cream Meses 200 gram, juga ada 2 pcs Softex Panty Down Siri Green Tea isi 20, 1 piece Super Pearl pembersih lantai refill 740 ml all varian, atau 2 pcs New Milk Tea Choco Hazel Tea Teh Tarik Matcha Latte botol 330 ml untuk varian sama. Dan kamu bisa pilih 2 produk loh. Ada juga nih, dengan belanja Rp100.000 kamu bisa juga tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 pcs Coco Crunch Nesetrix Cup 30 gram untuk varian sama, 2 pcs Hello Panda 42 gram all varian dengan varian sama, atau 1 piece ABC Kecap Manis Refill 685 gram dan produk non-food. Ada 1 piece Emron Shampoo Black and Shine Hair Fall Control Hijab Clean and Fresh Anti Hair Fall 170 ml dan bisa langsung pilih 3 produk juga. Hemat banget pastinya di Alfamidi. Jadi sekali lagi aku ajak kamu buat belanja sekian berburu produk hemat di TTM. Langsung aja datengin Alfamidi terkait lokasi kamu. Informasi lebih lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Gas genggam hadiah.
3: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pak pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Okay, let's go.

0: Terus menemani ya, belum jam 7 masih ada kami untuk bercengkrama bersama sahabat suara. Gila ribet banget gua ribet gara-gara dari tadi mau try on Google. Gimana ini cara pakainya sih?
1: Ini tadi gua sempat nanya sama Jill, maksudnya tuh try on apa? Apakah ini try on kacamata?
0: Enggak, ternyata jadi Google resmi apa merilis sih fitur try on di Indonesia. Kita itu bisa pakaian secara virtual, mencoba pakaian secara virtual pakai foto diri sendiri.
1: Oh, jadi
0: ini AI based.
1: Okay.
0: Jadi lo bisa lihat gimana gambaran pakaian nanti pada saat dikenakan sebelum lo beli secara online.
1: Oh, gua ngerti. Jadi misalnya nih, gua pengen beli baju ini, tapi gua enggak tahu nih apakah ini fit sama gua atau enggak. Makanya gua ke Google try out.
0: Iya.
1: Jadinya udah tuh langsung kelihatan tuh, wah.
0: Yes.
1: Gua ternyata enggak cocok pakai oversize t-shirt
0: misalnya. Gini, pokoknya lo coba aja di gunakan dengan cara cari produk pakaian tersebut di Google. Terus ada opsi try on. Yeah. Tentunya pada produk yang mendukung fitur tersebut.
1: Betul.
0: Terus lo upload foto diri lo sendiri. Terus nanti sistem AI yang ada menghasilkan visualisasi baju lo tuh seperti apa kalau dipakai sama tubuh lo.
1: Oke, ngerti gue.
0: Iya kan, nanti bisa lo simpen atau bisa lo share untuk mengambil proses pengambilan keputusan saat berbelanja.
1: Okay. Yes, jadi fitur ini hanya tersedia untuk kategori pakaian tertentu yang atas atau bawahan dan gaun serta tidak berlaku untuk seluruh produk yang ada di Google Shopping. Jadi memang tadi lo udah bilang harus yang terregistrasi dengan Google. Dan memang udah kerjasama gitu ya. Cuma kalau gue ya sahabat suara ya, gue agak-agak sanksi kalau kita tuh upload foto kita ke internet.
0: Itu dia.
1: Kalau gue sih sanksi ya, mohon maaf ya.
0: Iya, walaupun sekarang udah bukan lagi foto pegang KTP ya. Itu beda lagi
1: itu
0: kan ya tujuannya kan.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: jualan online Sandi Karusel. Ada
1: ya, ada ya, platformnya Karusel ya kan. Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi katheter.
0: Ah, katheter, nemu aja lagi.
2: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
2: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh?
2: Sandi, tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
2: Iya.
0: Sandi.
2: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
2: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
2: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Ini nih tadi ada Des dulu tuh.
2: Fokus.
1: Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di

0: Reza, suara santai.
1: Hey, sekarang ini sudah hari Rabu tanggal 3. Cuma beberapa hari lagi ya. Alias cuman besok breaknya. Hari Jumat sampai tanggal 7 Juni ada Iswara yang berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman.
0: Jadi seperti yang Jill udah bilang ya, langsung aja datang ke Cilek Sudirman karena Iswara berkolaborasi dengan Aldi Taher. Yes. Ya. Ini acaranya keren banget, Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Ya. 5 sampai 7 Juni 2026. Selain bisa menikmati beragam kuliner, kita bisa nongkrong bareng sahabat suara. Jadi ini sekalian catat nih ya, Jumat 5 Juni ada Kinos Gina tuh. Live broadcast bareng Aldi Taher jam 7 pagi sampai jam 11 siang.
1: Yes.
0: Sorenya ada kita nih.
1: Betul.
0: Dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
1: Nah, hari Sabtunya tanggal 6 Juninya ada live podcast barengan Beryl Rasandavi dan juga Adit Insomnia di jam 5 sore.
0: Ya.
1: Terus Aldi Tahernya juga bakalan ngegrecokin mereka berdua lah pastinya.
0: Betul sekali. Dan hari Minggunya tetap ada keseruan karena semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai gitu pastinya ya.
1: Yes.
0: Dan kabarnya kita ada pre-love-pre-love-an.
1: Ih, bener banget. Mesti didatengin aja ya. Yuk langsung kita makan burger bareng, kita bersenang-senang hanya di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman.
0: Karena semua burger milik Allah. Dah yuk, cabut yuk.
1: Yuk, aku milik orang tua di rumah, tetangga-tetanggaku, anak-anakku. Ayo kita pulang aja yuk.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan

0: lagi.
1: Mau nyari yang seru kayak gini.
2: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
3: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
4: Iya. Gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai

0: ada istri modelan begitu ya.
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut? Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
0: Ini harusnya masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
0: Yang Hidayah, istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira seperti gitu, pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
0: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
0: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah, lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
0: Ini gitu. Hampir kena petir dua kali lagi kecil, kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu, kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
0: Oh, pohon
1: itu
0: apa?
1: Pohon kelapa.
0: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
0: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Jadi kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, di kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
0: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos,
0: Bang Bul, Om
1: Kit. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
2: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
0: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, yang tadi gitu boleh.
0: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
0: Misalnya yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
0: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
0: Ya nanti
1: aku juga
0: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan sih.
0: Dengerin enggak?
1: Apa?
0: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Okay. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
3: Enggak mau kelewatan kan?

di balik bertanda. Lo lagi dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam only on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Apa kabar semuanya hari Rabu 3 Juni 2026?

0: 14. Posisi sekarang lagi pada di mana, Nich? Karena gue lihat di TB Simatupang, ya sekitar kantornya Iswara nih, lancar-lancar aja. Kok janggal gak macet?
1: Ada yang aneh di Jakarta hari ini nih.
0: Dan gue juga open request, sahabat Suara, buat lo yang pengen request lagu ke gue, tinggal kirim aja voice note suara lo di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Isi voice note-nya, lo request lagu aja. Real, gue mau lagu ini dong, gitu.
1: Bebas lagu apa ya. Tapi sekarang sebenarnya gue tuh, ini kan bulan Juni ya, tanggal 3 gitu ya, means ini adalah Gemini season. Gue tadi juga sempat bikin thread gitu kan di apa ya, bikin postingan di threads gitu. Terus gue lagi iseng-iseng lah, karena ini lagi Gemini season, gue tuh pengen ngomongin Gemini. Gue pengen ngomongin, karena kan Gemini kan, nih ini gue Gemini nih ya, ini disclaimer, gue Gemini juga, sahabat Suara. Orang bilang gue Gemini ya Gemini mentok gitu. Apalagi ulang tahun gue 16 Juni, dikit lagi, gak ada kado-kadoan apa nih. Karena Gemini banyak banget kesan buruknya gitu ya. At least yang gue terima sebagai Gemini, Gemini mah begini, two-face, apalah gitu kan. Terus gue bikin postingan, tolong dong oper kejadian pahit lo sama Gemini gitu. Turns out rame coy yang jawab. Nanti juga akan ada penelpon juga yang gue ambil dari threads gitu, sahabat Suara. Ada dua lah, 2-3 gitu. Menceritakan pengalaman pahit bersama Gemini. Tapi sebelum kita memulai inti dari siaran malam hari ini, lo boleh dong, sahabat Suara, absen dulu aja, kita santai-santai dulu. Kasih tahu lo sekarang posisi lagi di mana, keadaan trafiknya seperti apa ya. Kirim ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ini ada beberapa hit yang akan gue play di malam hari ini. Gue spill beberapa aja ya. Ini kenapa sih bukan lagu yang keputer? Se. Ada lagu dari Viera, terlalu lama. Mana sih gak keputar?

enak. Gua aku ini lagu enak, cuma kok makin lama makin fun. Enak nih lagu, enak. Lama-lama kok so ganteng ya. Kayak lagu-lagu Simatupang Rasa California. Tapi nih lagu represent Gemini banget sih, dengan pembawaannya Farel Hilal nyanyi lagu ini. Terus kayak halo ku Gemini, asik banget tau TBS Simatupang kayak California. Anjay. Kita ke The Rock dulu sahabat suara di malam hari ini.

Suara Warga Indonesia, Beryl Rasandavi masih nemenin lo di Nongkrong Bareng Beryl. Malam hari ini, gue pengen ngasih tau dulu. Ini gue udah onin live TikToknya Iswara.network. Jadi pastiin lo nih yang lagi di mobil, lagi di perjalanan, masuk ke TikTok ya. Biar experience-nya tuh komunikasi sama gue, komen-komen langsung gue bacain. Karena kalau misalkan lagu, gue tetap ngobrol sama warga TikTok gitu. Tapi paralel gue juga sapa-sapa dulu yang ada di WhatsApp-nya Iswara. Ada Dom, yang punya second number. Hai Dom, gimana Bandung? Salam buat warga-warga Bandung ya. Ada Jiko from Cirebon. Ada Alvin dari Bandung juga. Sapa-sapa dulu di TikTok nih. Halo, selamat datang di Nongkrong Bareng Beryl. Di tap-tap layar ya, jangan lupa ya. Gue tuh malam hari ini lagi ngomongin soal Gemini. Karena Gemini kan sekarang lagi bulannya Gemini gitu ya. Bulan Juni, ya kan. Orang bilang Gemini tuh orangnya kayak two-faced, tapi Gemini juga seru. Ada juga yang bilang jangan terlalu jatuh, gampang jatuh sama Gemini gitu. Ada Reti juga, ada Karisa, ada Ninda. Langsung dapat pertanyaan gue dari TikTok. Gemini curigaan gak sih? Gemini tuh curigaan juga tahu kalau misalkan dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Dalam artian, misalkan di relationship gitu ya. Udah sekarang gue tahu gitu ya. Saat gue Gemini, gue juga pernah ada rasa curiga dan ada rasa posesif. Jangan lo kira Gemini santai-santai, kagak. Gemini kalau udah sayang mah sayang banget bos, buset dah. Ada bapak gue di TikTok. Username-nya bapak gue, bukan bapak gue beneran ya, tapi username-nya bapak gue. Gemini kalau jadi atasan red flag banget. Nah, ceritain nih ya, buat lo yang denger di TikTok, kalau lo ada cerita panjang soal Gemini di malam hari ini, tinggal ceritain aja cerita panjang lo itu di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Gue mau cerita sedikit deh. Gue sebagai Gemini selama, gue juga pengen ngucapin dulu selamat bulan Juni ya, selamat Gemini season. Buat para Gemini, keep being you. Karena kalau gue lihat dari trap, gue baru dapat satu hal soal Gemini. Gemini itu ternyata orangnya panasan. Karena ternyata ada panas, ada sifat panasan juga dari gue pribadi sebagai Gemini. Gue

kebanyakan lo ngeselin tau gak sih? Jalan maunya menang sendiri. Tukang ngedim tuh. Dan faktor yang kedua Gemini panasan adalah gue tadi sempat ngecek di thread ya. Banyak loh yang komen cerita soal pengalaman pahit sama Gemini. Tapi banyak juga yang merasa, kenapa sih Gemini lagi? Tanpa mereka tahu gue juga Gemini. Kalau di sini gue cuma pengen tahu aja gitu. Pengen tahu aja guys, kayak seberapa banyak sih orang kesel sama Gemini. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo ya, satu kata untuk Gemini dulu deh. Gue udah dapat beberapa jawaban, sahabat suara. Kalau kata, bentar nih gue bacain. Kalau kata Dina, satu kata buat Gemini, NPD, zap. Narsisnya ada banget sih, Gemini narsisnya ada banget sih, jujur. Apalagi kalau dia sudah berhasil, gimana ya, mungkin konotasinya narsis tuh adalah misalkan, kan temennya dia banyak ya, Gemini tuh temennya banyak rata-rata. Kalau dia habis bikin sesuatu, misalkan taruhlah Gemini ini habis bikin pameran gitu. Langsung, guys, gue baru bikin pameran, datang ya dengan maksud dan tujuan untuk, ayo dong kita ngumpul di pameran tersebut. Gitu, nongkrong lagi, karena Gemini suka nongkrong guys. Ardi, Gemini tuh loyal dan setia. Wede, kalau udah sayang. Suka banget dengerin Iswara baru liat live-nya. Oh, thank you. Jangan cabut-cabut lah. Jangan cabut-cabut loh, Yuli. Kalau suka, dengerin terus ya. Kalau kata Fatur Rahman, Gemini itu bocor halus, cah. Bocor halus tuh gimana? Oversharing kah? Gemini ada oversharingnya, jujur. Dan sebenarnya Loki, malam hari ini gue pengen kasih lo playlist yang merepresentasikan Gemini banget. Lo boleh request dengan syarat playlist lo yang representate Gemini ya, sahabat suara ya. Contohnya seperti lagu yang satu ini. Gemini, Gemini. NPD, Gemini.

musim Gemini kan, gue tuh pengen bikin sesimpel mungkin. Oke? Makanya lu ikutan topik di malam hari ini. Satu kata untuk Gemini. Mana lagunya? Gemini. Capek banget, gak keklik-klik mulu mouse-nya, heran gue. Oke, langsung ya. Satu kata dari Nadia. Wah, ini gue salut nih sama Nadia. Thank you loh, Nat. Satu kata buat Gemini. Seru, anjay. Michelle. Toko roti kali nih. Michelle dari Bandung. Membingungkan. Tapi gue ngerti sih kenapa Michelle bilang membingungkan. Karena tadi si Nadia bilang Gemini tuh seru. Tapi kayak few seconds later, Gemini bisa jadi gak seru lagi. Tiba-tiba ekspresi mukanya berubah gitu. Jadinya membingungkan. Di sini pernah yang ngalamin hal-hal segitu? Hal kayak gitu? Kalau kata mata rupa, hard worker. Keren. Kerja keras ya. Lihat tuh Pak Jokowi. Ada dari Bogor, ada Tasya. Gemini tuh lincah katanya. Lincahnya kenapa nih? Lincah nemplok dari cewek satu ke cewek lainnya. Zang! Si paling pabrik katanya.

0: tepatnya Gemini tuh Mudian.
1: Betul. Gemini Mudian. Kadang-kadang tapi Gemini tuh ekspresif. Jadi kalau misal lo akan bisa dengan cepat mengconsider dan akan lebih cepat ngeh kalau ini lagi bad mood nih Gemini nih. Coba di sini Gemini, siapa yang enggak bisa nyemunyiin muka kalau lagi kesel? Gue. Gemini setia kalau udah sayang ya. Yang gue tahu sih iya ya. Kesannya aja, kesannya kayak dia ganti-ganti apa segala macam, tapi kan dia akan kelok sama satu orang. Sama kayak cewek Scorpio tuh kayak gitu tuh. Emang lo apa, Ber? Gemini.

ada muka yang lain apa? God's plan. God's plan. Bukan God's plane. Gemini bercabang, Ber. Waduh, bercabang kenapa nih, Tuy? Raisa Gemini, Ahmad Dhani Gemini, Jokowi Gemini, Bung Karno Gemini. Siapa lagi artis yang Gemini, sahabat-sahabat? Luna Maya. Enggak ding, Luna Maya Virgo. Oh, ini kata Putri. Gemini tuh adaptif. Putri dari Semarang. Adaptif ya Gemini tuh. Tapi gue akui semua yang lo bilang ini mungkin bener ya. Gue juga merasakan, gue dan teman-teman gue tuh merasakan Gemini tuh bisa menyesuaikan, kayak bunglon, bisa menyesuaikan di setiap kondisi gitu ya. Gue mengalami, lagi-lagi gue lagi, lo deh, coba bisa dielaborate gak sih? Soalnya kalau misalnya dibilang Gemini adaptif tuh emang ada beberapa momen, misalkan di tempat A, ya dia bisa membaur sama tempat A. Di tempat B, dia juga bisa. Misalkan tempat A, dia sama teman-temannya di perpustakaan gitu. Ya dia bisa adaptif. Ya harus diem. Itu yang bikin katanya Gemini tuh banyak temen tuh kayak gitu, sahabat suara. Gitulah pokoknya. Anyway, gue pengen ngajakin lo untuk request lagu. Syarat untuk request lagunya adalah voice note ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Dan lagunya tetap akan gue sortir ya. Gue pengen lagu yang lo request tuh adalah lagu yang representate Gemini gitu. Oke? Okay? I'll be back. Stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan

0: Bang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara,
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.
3: Sebelum hujan. Mario, ini dong etiketaf dong, masih ada cahaya. Makasih.

barengan sama It Gitaf. No, it's actually lagu terbarunya It Gitaf barengan sama Hindia. Masih ada cahaya dan lo masih di nongkrong bareng Beril. Satu kata untuk Gemini, kita bacain lagi ya, karena ini Gemini season. Gue tuh lagi menganalyze, gue sebagai Gemini kayak coba oper-oper kata-kata buat Gemini. Sini. Dari Caca, waduh susah katanya. Emang sih. Kalau masih, ini sorry banget. Berdasarkan pengalaman gue dan teman-teman gue yang Gemini, agak susah buat lo yang udah terlanjur jatuh sama Gemini. Karena polanya gini nih, sahabat suara. Kalau lo udah belum apa, misalnya baru sekali dua kali ketemu sama Gemini dan kebetulan orangnya lo suka gitu ya sama dia, terus pertemuan pertama lo udah langsung baper banget. Nah, mindset lo itu akan menganggap, oh dia gebetan gue. Nah, jadi once si Gemini ini mungkin masih pengen meraba-raba, maksudnya bukan meraba-raba ya, gimana ya, konotasinya tuh agak aneh gitu. Bunyinya agak aneh kalau meraba. Once si Gemini ini masih pengen ngeliat dulu sifat lo gimana, masih pengen beradaptasi dulu, kan itu kan butuh waktu kan. In the meantime, lo udah terlanjur kayak, udah terlanjur baper gitu. Terus kayak lo langsung berpikir pasti, ini orang tuh maunya gimana sih? Ya maunya adaptasi dulu. Gitu. Kenapa lo bisa bilang susah? Karena mungkin kemarin nih orang lagi fun-funnya nih sama gue. Itu tanda, itu Gemininya tuh lagi beradaptasi sama lo gitu. Nah, kalau Gemininya tiba-tiba kayak tiba malas-malasan atau apa, jarang balas chat, nah lo langsung kayak nganggep, wah susah nih orang ini, gak bisa. Enggak, padahal tuh lagi adaptasi aja, kayak orang lagi deket aja, gimana sih? Gitu guys. Ini demi apa sih ada pendengar gue, Emeralda Monica, yang lagi hamil, katanya anaknya kalau cowok pengen dikasih nama Beril. Gue bilang, bener ya, akte kelahirannya pap ke gua ya. Tapi lahirannya Desember, berarti gak Gemini, gak apa-apa. Beneran mau dikasih nama gua. Gua tunggu ya, Emeralda. Ini ada beberapa voice note. Dom, voice note-nya udah aku puter ya. Thank you, Dom.

yang pengen request lagu gitu ya, tapi masih ada unsur-unsur Gemininya lagu tersebut, boleh voice note ke gue. Lo pikirin itu lagu apa yang kayaknya Gemini banget gitu. Lagu apa ya guys yang Gemini banget ya guys ya? Ini sebenarnya kemarin udah pernah gue puter.

suara-suara warga Indonesia. Jadikan aku yang kedua. Teman-teman, temenin gue di TikToknya iSuara.network karena sekarang gue lagi live. Let's go.

penting Gemini banget. Karena Gemini tuh gak masalah banget ya diajakin berhubungan. Pertemanan gak apa-apa, yang penting gue bisa mesra-mesraan sama lo. Masih nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam, masih ngomongin soal Gemini. Ini sedikit fakta by source ya. Fact. Yang pertama soal Gemini itu di bulan ini, tapi gue pengen ya buat lo yang lagi di mobil tepuk tangan dulu buat para Gemini dan haters-hatersnya. Yang pertama, Gemini itu zodiak untuk orang yang lahir 21 Mei sampai 20 Juni. Jadi gue juga kaget, 21 Mei ternyata makin tahun makin maju ya zodiak tuh. Zodiaknya The Twins namanya, si kembar yang secara filosofis berasal dari mitologi Yunani tentang Castor dan Pollux. Makanya Gemini itu sering diasosiasiin punya banyak sisi, tapi bukan berarti bermuka dua, tapi lebih gampang adaptasi aja tergantung sama situasinya. Itu. Jadi kalau misalkan lo bilang Gemini itu gampang adaptasi, ya it is. Karena dari logonya aja tuh sudah mewakili gitu. Fakta yang kedua, Gemini itu ada di elemen udara, air sign, barengan sama Libra dan Aquarius. Di astrologi, air sign itu biasanya dikaitin sama hal-hal yang berbau komunikasi, ide, rasa penasarannya tinggi, terus kemampuan bersosialisasi. Kayak udara gitu loh, udara set, ya kan, kemana-mana, ngambang, apa segala macam, bisa adapt ke semua situasi, anjay. Fun fact yang ketiga, planet yang menguasai Gemini adalah Mercury. Ini adalah planet yang identik dengan komunikasi, bahasa, informasi, dan pergerakannya cepat. Siapa di sini yang Gemini yang pernah merasakan pergerakan cepat dari Gemini? Hayo. Oh, shout out buat Elvin yang ternyata zodiaknya Gemini juga. 17 Juni. Hey, kamu beda sehari sama aku lahirnya. Lagi nonton di TikTok, di tap-tap juga layarnya guys. Dan lagi di perjalanan, boleh di tap-tap juga, di tap-tap, boleh masuk ke TikTok live heysuara.network. And I'll be back setelah satu hit. So stay tune on Suara, Suara Warga Indonesia. Abis ini gue puterin lagu yang sebenarnya juga low-key representing Gemini. Ini ada sebuah lagu dari ya, Hindi ya, di mana lagu ini tuh tentang hal-hal yang berbau spontan, impulsif. Kayak lagu ini tuh udah kita jalan dulu aja. Gitu kata lagu ini. It's kita kesana, sahabat suara. Jalan dulu aja kesana, urusan nanti mah belakangan. Di dalam rencana apapun juga Gemini kalau bisa diajakin ke

suara-suara warga Indonesia. Ini kan udah tanggal 3, lu udah bergajian dong pasti. Mending lu kosongin jadwal lo weekend ini, Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu bahkan. Lu bisa langsung datang aja ke Cilek Sudirman, Sahabat Suara, karena Iswara collab sama Aldi Taher, coy. Di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lo bisa catat tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026. Bentar gue telan ludah dulu bentar ya. Nah, karena selain lo bisa nikmatin berbagai beragam kuliner, lo juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara, including me. Di Jumat nih, gue jabarin tanggalnya ya. Di Jumat 5 Juni ada Kinos Gina live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Dan sorenya nanti dilanjut sama Reza sama Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Terus Sabtu nih ya, 6 Juni, itu ada gue live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Plus kayaknya Aldi Taher bakal ngerecokin gue sama Adit deh ya. Lo lihat aja deh ntar apa yang bakal gue lakuin ke Aldi Taher ya. Dan di hari Minggu kita masih lanjut 7 Juni. Semua penyiar bakal nongkrong barengan sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Mending lo langsung datang aja. Kita makan burger bareng. Lo bisa have fun bareng di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman. Gua tunggu ya, awas lo ampe gak dateng. Pokoknya gua tungguin. Oke, sahabat suara.

0: 9 PM. Masih di Suara-Suara Warga Indonesia. Barengan sama Beryl Rasan David. Oke, sahabat suara. Abis ini akan ada BTS. Sesi curhat. Oke. Gue udah menghimpun 2 penelepon di malam hari ini yang mau ceritain soal pengalaman pahit sama Gemini. Ini Gemini-Gemini pada dengerin ya, termasuk gue gitu. Oh ya, gue mau cerita dulu ya pengalaman pahit gue sama Gemini deh. Gini deh, gini. Gue punya mantan Gemini juga, jadi kita sama-sama Gemini gitu lah. Nah, si Bego ini ya gue bilang dia. Enggak, tapi kita berteman baik lah sekarang. Dia tuh... Ini loh yang gue ceritain, sahabat suara, gue pernah cerita. Emang kalau dibilang Gemini itu apa namanya, adaptif memang, tapi dia juga apa ya sebutannya ya, tidak bisa dibaca, penuh surprise lah pokoknya Gemini itu. Yang gue pernah cerita deketin orang SD, terus dia bilang ke gue SMS gini, "Real, maaf ya kita gak bisa lanjut soalnya sama mamaku gak boleh pacaran." Maksud gue, ya kan gue pacaran aja gak bilang sama orang tua gue. Ya kalau lu bilang, lu apa yang lu harapin, lu SD kelas 6? Apa yang lu harapin, lu SD kelas 6? Lu telpon nyokap lu, lu tanya ke nyokap lu nih, "Mah, aku boleh pacaran gak?" Ya enggak jawabannya. Dah. Mati lagi. Gitu loh maksud gue. Tapi kita sudah berteman baik lah. Ini gue abis ini akan nelpon seseorang ya, yang pengen nyeritain pengalaman pahit dia barengan sama Gemini. But I'll be back. Kita ke playlist dulu, sahabat suara ya. So stay tune on Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu. Pilihan

suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Tuh, nih Mos, kenapa sih tiba-tiba ngeklik sendiri? Capek lah gue. Bener kan Gemini panasan? Yeah, it's me. Ini contohnya, tau gak? By the way. Kita masuk ke sesi curhat sahabat suara di jam 9 malam. Finally, langsung aja. Ladies and gentlemen, please welcome BTS berani terbuka sama Beryl.

0: Okay, guys. Ini nih, gue bacain satu dulu ya. Ini tuh mengenai jadi gini, grand topiknya adalah pengalaman pahit lo sama Gemini, okay? Gue Gemini. Jadi tuh gue sebenarnya gue bersama Gemini-Gemini lainnya pengen, gue lagi menganalyze nih ini. Coba apa? Coba omongin aja soal Gemini itu apa? Gue pengen tahu gitu. Kayak kita tim survei gitu loh, sahabat suara. Gemini emosian? Enggak. Kagak, nggak ada yang bilang nggak ada Gemini emosian, nggak ada Tan. Gue sembarangan loh. Di TikTok ngomong Gemini emosian, nggak ada emosian. Apa loh? Ngomong kayak gitu loh. Nggak ada emosian. Gemini selau semuanya. Nggak ada emosian. Tanya Gemini-Gemini lainnya coba. Gampar loh. Apa tuh barusan? Gemini suka sarapan gas melon, gampang meledak. Enggak guys, Gemini tuh sarapannya bibit petasan. Gue kasih tahu aja. Ini gue bacain dulu nih di WhatsApp nih. Ya. Ada pengalaman pahit sama Gemini. Aduh, gue boleh bacain, gue boleh kasih tahu nama lu nggak sih? Enggak ya, jangan ya. Anonimus aja ya. Gue pernah deket sama cowok Gemini. Sebelum deket as a couple, kami sering curhat-curhatan. Dia pernah cerita pacar pertamanya selingkuh. Yang mana selingkuhnya itu balikan sama mantannya. Dia tahu pas di hari ulang tahunnya. Sakit. Waktu itu gue masih punya cowok. Setelah gue putus sama cowok gue, dia deketin gue. Deketinnya belum lama. Ketika mantan gue coba ngajak gue balik, jadi barengan gitu ya. Gimana sih? Ya poin gitu lah. Si cowok Gemini ini baca SMS mantan gue dan dia marah banget. Nuduh gue bakal balikan sama mantan gue kayak yang dia lakukan sama mantannya dia. Lah emang kenapa? Gila loh. Gue gak suka dituduh. Malah gue sengajain balik sama mantan gue. Akhirnya gue berjarak sama cowok itu. Sampai akhirnya gue balik ke Jakarta, baru komunikasi lagi as a friend. Setelah sama-sama udah nikah dan beranak dua. Ya harusnya lo sadar sih si Gemini ini. Maksud gue janggal dah. Nih ya, kayaknya Gemini aneh itu bukan dari sifatnya deh. Lo gak bisa consider Gemini aneh dari sifatnya, karena emang orangnya janggal aja, salah begaul, tau gak deh. Nah ini salah satunya. Masa gitu lo SMS mantan lo, terus dia marah banget dah. Padahal dia juga gitu sendiri deh. Lo jujur janggal emang. Aneh. Ya ada Gemini aneh, ada Gemini baik, ada Gemini jahat, ada Gemini baik. Ada nggak ya? Tapi teman-teman gue yang Gemini tuh nggak ada yang aneh lagi, sahabat suara, bener deh. Ada 3 teman Gemini gue, me, myself, and I. Adalah daripada gue ngobrol sendiri, gue pengen ngobrol sama seseorang yang ada di telepon ya. Dia pengen cerita soal pengalaman pahit bersama Gemini. Ada Asbut, hai Asbut.
1: Halo, selamat malam Mas Deril.
0: Gak usah panggil gue Mas, gue gampar ya.
1: Emang kita seumuran, kayaknya gue lebih muda deh.
0: Ya, emang, aduh, gimana ya? Emang lu kelahiran berapa? Kalau gue boleh tahu. Enggak gini aja deh. Lagu lo, lagu gini deh. Gue harus identify dari lagu lo. Lagu yang lo dengerin lately apa?
1: Lomba Sihir.
0: Nah, 2003.
1: 94.
0: Astagfirullahaladzim. Ya lagu nggak bisa ini sih, lagu nggak bisa representate umur lo berapa sih. Ya udah, Lomba Sihir. Oke, lo gimana ya, gue cerita awal mulanya gimana ya. Pokoknya lo punya pengalaman pahit sama Gemini, betul?
1: Betul.
0: Apa pengalaman pahitnya coba? Lo zodiak apa btw?
1: Leo.
0: Oh cewek Leo, untung cewek Leo bukan cowok Leo. Apa kira-kira pengalaman pahit lo apa, Asbut?
1: Sebelumnya sorry ya konten agak noisy, lagi dalam perjalanan pulang ya. Ini lagi bertengger di LRT demi mengobrol dengan dirimu.
0: Ah keren.
1: Jadi sebenarnya kejadiannya itu udah 10 tahun yang lalu sih. Jadi waktu kuliah itu gue kenalan sama senior kampus gue lah. Dia cowok gitu. Kita tuh bedanya tuh usianya 4 tahun. Jadi di semester akhir dia kuliah itu, ya inilah dia coba mendekati gue lah gitu. Karena kan dia semester akhir, gue baru masuk kan gitu.
0: Dia lebih tua
1: berarti? Iya lebih tua 4 tahun.
0: Oke.
1: lebih tua 4 tahun. Terus ya udahlah pacaran. Ternyata kan dia lulusnya tuh lebih sama ya. Dia kuliah kurang lebih 5 tahun lah gitu. Jadi setelah pacaran sama gue tuh dia masih kuliah 1 tahun lah.
0: Oh dia malas, anaknya malas dia. Dia bego. Gak tahu ya.
1: Dia malas.
0: Oke, terus.
1: Pokoknya elet-eletnya tuh kayak aku butuh pasangan yang bisa memotivasi aku agar aku bisa lulus kuliah karena aku udah telat nih lulus kuliahnya.
0: Oke.
1: Sebagai cewek-cewek Leo yang push, ayo saya push. Udah deh aku bantu push. Akhirnya lancar lah tahun itu dia lulus walaupun ya IPK-nya di bawah rata-rata ini ya apa namanya lowongan pekerjaan zaman sekarang ya.
0: Lo pushnya gimana bentuk push lo tuh gimana ke dia?

0: kayak kalau misalkan kuliah tuh jadwalnya kan gue tahu tuh, jadi gue selalu nemenin, ayo kita kuliah gitu. Walaupun jadwal kuliah gue libur, gue tetap nemenin dia supaya dia datang ke kampus. Waktu itu gue juga di ghosting sama dosen gue, jadi gue harus ganti pembimbing yang dimana gue lulusnya juga harus mundur satu semester. Jadi gue fokus di situ, mungkin intensitas hubungan kita udah kurang bagus karena gue fokus untuk kuliah. Ya sudah, akhirnya mantan pacarnya kembali menyapa, jalan deh. Tapi ya tuh di provide banget lah, didukung banget lah sama gue dan keluarga gue. Jadi nyokap gue juga memprovide dia mobil untuk sehari-hari, mobil apa, mobil pribadi ya. Gitu, karena nyokap gue tuh paling gak tega sama orang yang bepergian kemana-mana naik motor.
1: Ya iya, tapi kan dibalikin lagi, gue gampar tuh orang ya.
0: Dibalikin.
2: Ya, okay, dibalikin. Iya,
0: terus kayak di tahun keempat kita pacaran itu dia pengen banget, dulu tuh ingat gak sih Vespa Sprint yang matic itu?

0: itu gajinya tuh kan masih belum gede lah gitu. Ya udah, turns out kita hubungannya semakin renggang. Dia ketahuan jalan sama mantannya.
1: Nggak, renggangnya tuh kenapa sih kalau gue boleh tahu? Maksudnya kayak ada nggak sih kayak misalkan entah dia bosen atau dia apa gitu, tuh. Sibuk gitu.
0: Kayaknya ya. Ya, dia itu merasa tersaingi dengan orang yang di sekitar gue. Jadi tuh ada, jadi gue berkenalan lah, berteman dengan satu laki-laki ini. Nah, laki-laki ini tuh kayak satu ekonominya itu tuh lebih mapan lah dibanding dia gitu. Okay. Jadi kayaknya dia iri di situ. Jadi dia mencari pelampiasan lah untuk mencari validasi bahwa oh iya, si cowok kan juga
1: Iya,
0: ya,
1: iya, iya. Dia insecure dengan cara seperti itu, which is harusnya nggak gitu deh kayaknya. Oke.
0: Ya, terus ketika pertama kali ketahuan kalau ketemu lagi sama mantannya, kita break up tuh, putus selama 2 bulan. Pokoknya udah bulan kedua gue kayak memutuskan, oh ya udah nih, kayak ini nggak bakal berjalan lagi, ini nggak bakal balik. Jadi gue memutuskan untuk mengembalikan barang-barang pentingnya dia lah gitu. Terus pas barang-barang sampai di rumah, nyokapnya telpon, emang bener-bener mau putus, emang nggak mau diperbaiki lagi.
1: Siapa yang telpon?
0: Nyokapnya telpon gue.
1: Oke.
0: Emang nggak mau diperbaiki lagi gini.
1: Iya, anak saya masih butuh loh barang-barang dari kamu. Ih, mampus.
0: FYI, aku anak tunggal, Kak.
1: Iya. Sandwich generation ya, iya gak sih? Ada arah kesitunya lah ya. Masa apa? Lo struggling juga lah.
0: Ya, terus apa namanya? Ya udahlah, berusaha untuk dulu. Kayak, siapa tahu dia akan berubah gitu ya. Pas balikan langsung ditembak untuk tunangan. Jadi tuh pas balikan tuh, gue dilamar.
1: Oke, lo dilamar, terus?
0: Ya, terus apalagi kan di circle pertemanan gue, orang yang pertama kali bertunangan itu adalah gue.
1: Wow, jadi hype tuh pasti dong. Tuh ya, heboh.
0: Hype banget dong temen gue. Sudah itu update lah di sosial media. Ada akun Instagram anonim komen di foto yang diposting sama temen gue. Pokoknya komen-komennya yang jelek-jelek lah gitu. Dan karena memang temen gue stack intel semua ya, jadi tahu di siapa pelakunya gitu. Soalnya dan tak bukan memang yang mantannya itu.
1: Bajingan. Okay.
0: Ya, terus gue samperin lah perempuan itu sendiri. Gue tanya, ini maksudnya apa ya? Maunya hubungannya dengan

0: dia nggak tahu.
1: Hah? Gue butuh final decision-nya. Gue butuh hasilnya gimana? Hasilnya gimana?
0: Akhirnya ya udah. Setelah dia ngomong nggak tahu itu, gue langsung memutuskan, okay, pertunangan kita batal, hubungan kita putus, nggak ada hubungan apa-apa lagi.
1: Nggak, maksud gue. Gimana dia bisa ngajakin lo tunangan kalau dia aja masih bisa ngurusin dua orang gitu, ngerti gak sih maksud gue?
0: Iya gak sih?
1: Dia aja gak tahu.
0: Mungkin dia masih dilema kali ya. Dengan gue mungkin dia bisa di profit atau mendapatkan privilege. Tapi mungkin dengan yang si perempuan ini,
1: Bullshit. Kalau misalkan dia ngajakin lo tunangan, terus habis itu kayak ini masih belum kelar, berak lo, gak usah ngajakin orang tunangan.
0: Tau gak progresnya apa?
1: Apa?
0: Mereka nikah. Gak lama setelah putus dari gue itu mereka nikah. Mereka punya anak.
1: Okay.
0: And then mereka bercerai.
1: Wow, karena gak bisa move on dari lo, Zhang.
0: Jangan gitu. Pas gue tahu kabarnya mereka cerai itu, gue jadi kayak insecure, apa gara-gara gue.
1: Gak apa-apa, kalaupun dia juga bukan urusan lo.
0: Iya sih, bukan urusan gue juga.
1: Anyway, thank you ya, gue pengen balik lagi ke playlist. Tapi makasih banget ceritanya, anjir banyak banget cerita upset dari lo. Sumpah gue gak expect kalau misalkan endingnya se-ups and downs itu. Tapi semoga lo bisa ketemu sama gemini-gemini lain yang baik. Gak semua gemini jahat, oke? Okay?
0: Amin, terima kasih waktunya dan doanya ya.
1: Iya.
0: Sukses selalu untuk dirimu ya.
1: Sukses selalu untuk dirimu juga. Coba kasih spek lo kalau misalnya lagi cari cowok, gue bisa jualin lo ke penari suara lainnya. Maksudku gue bisa nih lo ada lagi nyari cowok, gue bisa comblangin lo.
0: Gue butuh orang yang
1: kirim gue di WhatsApp.
0: Lahir dan batin.
1: Kirim gue di WhatsApp detailnya.
0: Oke, nanti gue kirim WhatsApp ya. Detailnya ya. Yeah. Pokoknya yang jelas mapan lahir dan batin aja.
1: Iya, yeah, benar.
0: Ekonomi ya.
1: Siapa tadi ada panggilannya?
0: Asbut.
1: Oke, Bud, makasih Bud.
0: Oke, thank you juga Mas Daryl.
1: Bye Bud, dengerin gue terus ya. Gue gampar ya lo kalau misalnya dengerin gue. Bye.
0: Oke, bye.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?